0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

Perasaan minder atau insecure dapat diartikan sebagai perasaan tidak percaya diri atau cemas. Perasaan ini tidak hanya dialami oleh remaja hingga dewasa, tetapi juga pada anak-anak yang lebih kecil. Dikutip dari Psikologi Today, insecurity bisa disebabkan oleh beberapa hal seperti pengalaman traumatis atau akumulasi dari momen-momen kecemasan atau kritik terhadap dirinya. Nah, misalnya mendapat ejekan atau kritik pada dirinya. Pada seseorang yang mengalaminya, mereka jadi sering mempertanyakan penampilan atau sifatnya, dan kemudian membandingkan dengan anak-anak lain. Nah, imbas dari pengalaman tersebut bisa menimbulkan rasa ketidakpercayaan diri dan merasa tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Sebagai contoh, ketika di sekolah anak dibandingkan dengan teman-temannya yang dianggap lebih cantik atau ganteng karena punya rambut lurus dan kulit putih. Nah, padahal standar cantik dan ganteng semacam itu tidaklah tepat. Meski demikian, hal itu tetap bisa membuat kepercayaan diri anak turun dan bukan tidak mungkin menimbulkan pengalaman traumatis. Terkadang, tidak mudah juga bagi orang tua menyadari anaknya sedang mengalami perasaan insecure. Lantas, bagaimana orang tua harus bersikap untuk mengurangi dan mencegah perasaan insecure pada anak? Yang bisa orang tua lakukan saat anak merasa insecure, sebelumnya pahami mengapa anak-anak sudah mulai bisa merasakan insecure. Menurut psikolog anak dan keluarga, penyebabnya adalah insecurity terhadap bentuk tubuh tidak hanya dirasakan oleh remaja atau orang dewasa, tapi anak usia dini juga bisa merasakan insecure. Karena saat ini mereka sedang mengembangkan self-awareness, di mana penilaian orang sekitar sudah bisa mereka rasakan. Setelah mengetahui apa yang dirasakan si kecil, orang tua harus bijak menyikapinya. Nah, hal pertama yang bisa dilakukan adalah mencari tahu seberapa paham anak tentang standar kecantikan atau kegantengan. Dan hal yang tidak kalah penting adalah tetap mengingat dan mengajak anak untuk tetap berperilaku baik dan meningkatkan kemampuannya. Ya, hal ini dilakukan agar anak tidak hanya fokus pada hal-hal seputar fisik saja. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk memuji anak saat berhasil fokus pada pencapaiannya.

Balik lagi di jam 9. Nah, di jam 9 ini kira-kira kita bakal bahas apa ya? Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, ini masih punya beberapa lagu lagi buat menemani Oke, ya teman-teman. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2 ya teman-teman. Oh iya, buat teman-teman yang mau kirim salam, mau request lagu, mau ngucapin selamat-selamat gitu, teman-teman boleh langsung kontak di WA Pro 2 di 0811-4894-990 atau enggak teman-teman boleh gabung langsung ke live chatnya RRI Digital. Untuk RRI Digitalnya sendiri teman-teman udah bisa download di App Store dan Play Store, itu juga udah gratis dan enggak berbayar. Menjadi

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik.

baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fang Fang melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur, mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
0: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Masih bareng Windy di 89 FM Pro 2 Fak-Fak. Nah teman-teman, sebelum masuk ke informasi lebih lanjut, Windy masih punya beberapa lagu lagi buat menemani siang harinya teman-teman nih. Nah, buat teman-teman juga yang mau request lagu, mau kirim salam, mau ucapin selamat mungkin, selamat ulang tahun atau nyatain perasaan, boleh langsung aja WA di kontak Pro 2 di 0811-4894-990. Atau enggak, teman-teman boleh langsung gabung di live chatnya RR Digital. Nah untuk RR Digitalnya sendiri teman-teman udah bisa download di App Store dan Play Store. Itu juga udah gratis dan enggak berbayar.

Nah teman-teman, karena sekarang di studio juga nunjukin pukul 9.57, itu tandanya segmen di jam 9 ini bakal habis. Dan nanti ya, belibet banget sih ini ngomongnya. Karena sekarang di studio dan nunjukin pukul 9.57, itu tanya Windy harus pamit undur diri. Karena gak berasa Windy udah temenin teman-teman dari pukul 5 sampai dengan sekarang. Tapi teman-teman jangan khawatir, karena setelah ini teman-teman bakal ditemenin sama Kamaul. Ya teman-teman bakal ditemenin sama Kamaul tentunya dengan informasi, topik, dan obrolan yang seru. Jadi tetap stay tune terus di Produ ya teman-teman. Kita ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Bye-bye, terima kasih sudah mendengarkan Produ dan tetap di Produ.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

Yowas Otum Pro 2 masih di 89 FM Pro 2, Fak-Fak teman terbaik kamu dan juga teman-teman. Itu dia ya lagu dari Novita Dewi, teman Pro 2. Dengan lagunya itu selesai di sini. Aduh, sayang banget kalau misalnya hubungan kita harus diselesaikan di sini ya, teman Pro 2 ya. Tapi apa boleh buat, mungkin ya rasanya udah benar tapi waktunya belum benar. Aduh, atau mungkin teman Pro 2 ya, kita punya tujuan masing-masing nih. Jadi mending kita bahagia dengan jalur kita masing-masing. Asik. Anyway, Sobat Pro 2, gimana kabarnya di pukul 10 lewat 9 menit waktu Indonesia Timur. Dan tentunya kembali lagi untuk Maul menemani ruang dengar kalian semua edisi hari Jumat tanggal 8 Mei 2026, dari jam 10 hingga nanti jam 3 sore waktu Indonesia Timur. Sekarang Sobat Pro 2, kita ada di Pro 2 Hitlist Sobat Pro 2 ya. Aduh, kalau misalnya Maul terlalu ini ya, terlalu bersemangat ya, jadi lidah mau tuh agak senam-senam gimana gitu teman Pro 2 ya. Dan juga teman-teman di Pro 2 Hitlist ini, kalau teman Pro 2 mau request lagu boleh banget, silahkan ya teman Pro 2. Silahkan menghubungi Maul di 0811-4894-990 dan juga lewat RRI Digital. Teman Pro 2 bisa lewat jalur WhatsApp ya, bisa lewat chat juga. Jadi silahkan teman-teman, jangan sungkan-sungkan, jangan takut ya teman Pro 2 ya. Karena Maul gak bakal gigit, gak bakal juga Maul kejar ya teman Pro 2. Jadi teman-teman yang lagi berkendara, lagi kerja, lagi ngampus, lagi ngapain nih, lagi mancing gitu ya, sambil bawa radio terestrial gitu, asik. Itu kayaknya tenang banget sih, kayak sambil mancing gitu, sambil dengerin radio, sambil ngeliatin laut. Aduh, enak banget ya teman-teman ya. Ya tapi Pro 2, tapi teman Pro 2 kalau misalnya mau request lagu silahkan. Dan juga kita masuk ke lagu selanjutnya kali ya, sambil menunggu kira-kira nih teman-teman ada yang mau request lagu atau enggak. Kita dengar lagu dari siapa ya teman-teman ya. Kayaknya seru deh kalau misalnya kita dengar lagu pertama kita di pukul 10 lewat 11 ini dengan lagu dari Niji, yaitu Cinta Yang Hilang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak lagi.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia tak hanya kaya budaya, tapi juga penuh karya luar biasa. Dari tangan para seniman, pengrajin hingga inovator muda, lahir produk-produk hebat yang membawa nama Indonesia ke dunia. Mulai dari batik, kopi lokal, aplikasi buatan anak bangsa, sampai film dan musik yang mendunia. Cintai, gunakan dan banggakan karya anak negeri. Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan untuk produk lokal adalah dukungan untuk mimpi anak bangsa. Ayo, bangga dan cinta karya Indonesia. Karena Indonesia hebat dimulai dari kita.

Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, novel Dylan. Dia adalah Dylanku, tahun 1990. Karya P.D. Baik merupakan novel yang menceritakan kisah Milea dan Dylan, dua remaja yang hidup di Bandung pada tahun 1990. Milea adalah seorang siswi SMA yang baru pindah ke Bandung, sementara Dylan adalah seorang pelajar yang dikenal sebagai sosok yang unik dan berkarakter kuat. Cerita ini mengikuti perjalanan hubungan mereka, mulai dari pertemuan pertama yang tidak biasa hingga berkembangnya kisah cinta mereka yang penuh warna. Dylan adalah sebuah cerita tentang cinta pertama dan dinamika hubungan remaja. Novel ini mengeksplorasi bagaimana perasaan cinta pertama bisa begitu intens dan mengubah hidup seseorang. Selain cinta, novel ini

sehari-hari di kalangan remaja. Interaksi antara Dilan, Milea, dan teman-teman mereka memberikan gambaran tentang kehidupan sosial di era 90-an. Lewat novel ini kita dapat beberapa pelajaran penting, yaitu menggambarkan keindahan dan kompleksitas cinta pertama serta kehidupan remaja. Esensi buku Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

lagu dari Steven Pasaribu dengan lagunya tuh Beri Aku Kesempatan. Beri Aku Kesempatan Kedua, Tom Pro 2. Udah dikasih kesempatan kedua, ketiga, keempat, kelima. Aduh, malah banyak kesempatannya ya teman-teman ya. Tapi emang kalau misalnya ngomongin soal hubungan tuh kayaknya lebih baik sih gak ada tuh kesempatan-kesempatan kedua ya teman-teman ya. Maksudnya kayak kita tuh dari awal sampai akhir tuh komitmen gitu ya. Gak usah kita mikir kayak ah nanti pasti ada kesempatan-kesempatan lainnya. Aduh, yang ada kabur sama bro 2 ya, yang ada putus. Oke teman bro 2, karena ini bukan jaga malam jadi kita bisa ngegalau ya. Dan juga teman bro 2 yang lagi berkendara, hati-hati di jalan ya, karena ini baru aja masuk nih requestan lagu dari teman-teman. Katanya halo Kak Mau, aku baru mau berangkat ke Bomberai. Asik. Dari ke siapa nih? Dari Kak Rizky. Dari Kak Rizky katanya mau request lagu dong. Mau request lagu dari Tahta, yaitu Aku Masih di Sini. Wih, masih seputar-seputar lagu percintaan-percintaan nih teman pro 2 ya. Dan juga tentunya di pukul 10.29 ini Maul masih menerima requestan lagu nih. Silakan hubungi Maul atau lewat jalur WhatsApp teman-teman ya. Silakan chat aja di 0811-489-4990 dan juga lewat RRI Digital teman pro 2. Dan teman-teman, kalau misalnya ngomongin soal lagu ya, kalau mau sih kayaknya mau request lagu juga nih. Request lagu dari siapa ya bagusnya ya? Request lagu dari Noah gak sih? Request lagu dari Noah Veteran Girl, yaitu Suara Dalam Kepala. Karena menurut mau tuh ini tuh apa ya, kondisi dan juga situasi yang sebenarnya tuh lumayan marak sekarang teman-teman ya. Dulu mungkin dikiranya skizofrenia lah, dikiranya kayak kerasukan lah karena ada suara dalam kepala. Tapi ternyata manusia tuh ya, suaranya, kepalanya tuh emang banyak suaranya teman-teman ya. Jadi kita tuh agak susah fokus, agak lemot kerjanya karena terlalu banyak suara yang bising di kepala kita. Suara apa sih Kak Maul? Ya suara apa ya, suara tekanan batin gitu ya. Suara tekanan masa depan, besok makan atau enggak, besok dapat gaji atau enggak, tahun pro 2 ya. Jadi kayaknya ya kayaknya bakal relate sih dengan Gen Z, milenial ataupun gen-gen sebelumnya ya. Tapi kayaknya kalau gen alpha sih belum ya. Suara dalam kepala tuh enggak ada nih teman pro 2 ya. Dan kita langsung dengerin aja nih requestan lagu dari Kak Rizky yang mau berangkat ke Bomberai. Ini dia lagu dari Tahta, yaitu Aku Masih di Sini.

0: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
1: The best, terbaik.
0: Follow Facebook, Instagram @RRI_Pro2FakFak. Pro 2 Fak Fak. Pro 2 Fak Fak.
2: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya?
3: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
2: Oke, oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
3: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
2: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
3: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
2: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
3: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
2: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
4: Info Pro 2 FM.

0: Pro24 melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku rasa indah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Waktunya Pro 2 Hitlist.

kamu? Apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik, bukan?

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur, mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Waktunya Prodo Hitlist.
2: FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.
1: Teman

Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita dong. Itu guys, duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Rembulan tenggelam di wajahmu, karya Terelie. Diterbitkan pada tahun 2010, buku ini menceritakan tentang kehidupan pribadi seorang anak yatim piatu bernama Ray. Hidup di panti asuhan hingga ia dewasa. Kehidupan yang dijalani Ray dengan berbagai kisah hidup yang tidak mudah. Ada senang, keberuntungan, tetapi berusaha dengan proses yang tidak mudah. Ray semakin bersemangat dalam bekerja. Tuhan tambahkan kebahagiaan lewat pernikahan yang ia jalani. Dengan miliki istri dan anak dalam kandungan, tetapi berapa lama Ray kembali diberikan cobaan. Ia harus rela kehilangan istri dan anak yang dipanggil pulang sang pencipta. Sekalipun Ray sukses dengan pekerjaan yang semakin menanjak, namun ada kekosongan yang dirasakan. Ibarat Ray kehilangan semangat hidup hingga semua berakhir di ujung usianya. Demikian esensi buku Rembulan Tenggelam di Wajahmu, karya Terelie.

0: dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan

Ozzy Lomos 9FM Pro 2 Fafak, teman terbaik kamu. Dan itu dia lagu dari Marina and Luis Fonsi dan juga Clean Bandit, yaitu Baby, teman Pro 2. Baby, enak banget ya teman Pro 2. Dan juga tentunya masih di Lomos 9FM Pro 2 Fafak di jam 11 lewat 16 menit, masih bersama Maul teman-teman ya. Dan tentunya gimana teman Pro 2, teman-teman yang muslim, terutama cowok-cowok, kayaknya lagi persiapan nih, sebentar lagi mau sholat Jumat ya tentunya ya. Jangan lupa untuk menunaikan sunah-sunah, asik, gunting kuku, mandi teman Pro 2 ya. Pokoknya pakai parfum, pokoknya seganteng mungkin, asik, secakep mungkin teman Pro 2 ya. Jadi teman-teman yang masih mau request lagu nih, mungkin teman-teman lagi berkendara pulang ke rumah untuk siap-siap sholat Jumat, atau mungkin lagi siap-siap nih mau mandi, mau siap-siap lah buat sholat Jumat teman-teman ya, sambil mendengarkan Lama 9 FM Pro 2 Fafak, boleh banget silakan request lagu ya teman-teman ya. Silakan menghubungi Maul dan juga lewat jalur WhatsApp, bisa lewat chat juga di 0811-4894-990, dan juga bisa lewat RRI Digital nih Tom Pro 2. Dan teman-teman, kita baru aja mendengarkan lagu dari Baby dari Clean Bandit ya. Itu menceritakan kayak mau seberapa anehnya permintaan kamu ya, mau seberapa mahalnya dunia ini, kayaknya kalau misalnya udah sayang sama seseorang tuh kayaknya bakal diberikan deh semuanya tahun Pro 2 ya. Mau seaneh apapun, mau semahal apapun, mau sesusah apapun teman-teman, rasanya tuh kayak pengen deh kita ngasih orang itu sesuatu yang paling terbaik deh, yang bisa kita dapatkan. Asik. Ya itu cuma metafora gak sih teman Pro 2 ya. Kalau secara real ya tentunya kita harus pikir-pikir lagi ya, karena kalau misalnya dia mau barang yang ternyata menyakiti dan juga mencelakai dia, mending jangan teman-teman ya. Jadi kita sebagai pasangan harusnya bisa lebih cermat lagi nih dalam memilih-milih kira-kira apa sih yang bagus dan tidak bagus untuk pasangan kita. Asik. Kamu mau tipe-tipe yang rasional ya? Iya, mau tipe-tipe yang rasional, bukan tipe-tipe yang bucin teman Bro 2 ya. Aduh, tapi kalau kalian apakah setuju dengan mau, atau mungkin tipe kayak ya yang kayak gitu kan orang juga tahu pastinya ya. Jadi pastinya keinginan dia juga gak bakal mencelakai dia kok. Tapi ya gak tahu juga teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian mau nih berdebat, asik kan berdebat sih teman-teman ya. Mau kita diskusi, diskusi singkat, diskusi asik, boleh banget ya. Mau mau di jalur WhatsApp teman-teman. Sekarang kita masuk ke lagu selanjutnya. Sambil mau juga siap-siap, kayaknya sebentar lagi sholat Jumat juga nih mau ya. Ini adalah lagu dari One Republic tahun Pro 2, yaitu Beautiful Colors.

0: pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
1: Astronot berwarna putih untuk memantulkan radiasi luar angkasa dan melindungi dari kanker serta sengatan matahari.

mengenakan pakaian antariksa berwarna perak, namun beralih ke warna putih karena lebih efektif dalam memantulkan radiasi ruang angkasa. Kamu mungkin tidak akan menyadarinya bahwa semua pakaian antariksa yang digunakan astronot saat melakukan aktivitas luar angkasa berwarna putih, bukan warna lainnya. Luar angkasa adalah lingkungan yang berbahaya dan memiliki suhu panas serta dingin yang ekstrim bagi penjelajah manusia. Oleh sebab itu, apa yang mereka kenakan harus didesain sedetail mungkin, termasuk soal warna yang mungkin turut berpengaruh. Kita yang berada di bumi terlindung dari radiasi matahari yang berbahaya karena atmosfer bumi yang dinamis. Namun tidak dengan mereka yang berada di stasiun luar angkasa. Untuk membantu mencegah radiasi tersebut, astronot, Badan Penerbangan dan Antariksa atau NASA menggunakan pakaian antariksa berwarna putih. Warna ini akan memantulkan sebagian besar radiasi luar angkasa dari astronot dan kembali ke luar angkasa. Metode ini diyakini akan melindungi mereka dari kanker dan sengatan matahari yang intens. Astronot terkadang memakai warna lain saat berada di luar angkasa, seperti biru saat berada di ruang angkasa dan orange saat berlabuh atau turun dari laboratorium yang mengorbit bumi. Nah, alasannya karena kala itu mereka terlindung dari radiasi luar angkasa oleh pesawat ruang angkasa itu sendiri. Pakaian antariksa berwarna orange juga akan membuat astronot lebih mudah dikenali oleh kru ketika mereka tiba di bumi. NASA awalnya menggunakan pakaian antariksa berwarna perak saat meluncurkan proyek Mercurius. Namun, tidak satupun astronot pernah meninggalkan kendaraan luar angkasa mereka. Belakangan, diketahui bahwa warna putih memantulkan radiasi luar angkasa lebih baik daripada perak. Sehingga agensi yang berbasis di Amerika Serikat itu mengadopsi warna pakaian antariksa

0: banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

Dan itu dia Tom Prodo Gaya Indrawari ya, dengan lagunya itu Seribu Kali. Teman-teman, seribu kali apa nih Kamao? Seribu kali kita mencintai seseorang. Asik. Ngapain seribu kali ya, satu kali aja udah cukup. Yang penting selamanya. Widih. Anyway, Tom Prodo gimana nih? Kalau kalian semua lagi berkendara, hati-hati jalan. Dan juga Tom Prodo yang lagi siap-siap untuk sholat Jumat nih, apakah sudah siap Tom Prodo? Karena cuaca di Falfak ya, kelihatan dari studio tuh lagi cerah-cerahnya, lagi enak-enak banget nih untuk kita beraktivitas di dalam ruangan maupun di luar ruangan ya teman-teman ya. Apalagi ini udah hari Jumat Tom Prodo, asik banget gak sih? Besok tuh kita udah masuk di weekend ya teman-teman ya. Jadi kita kayaknya bakal apa ya, bakal asik-asikan libur ya. Dan juga pasti maksimalin libur. Kira-kira kalian udah ada planning belum nih? Mau liburan kemana di hari Sabtu dan juga Minggu nanti? Penasaran juga nih Maul ya. Dan juga teman Pro 2 Maul juga mau siap-siap deh untuk sholat Jumat ya. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, nanti Maul akan kembali lagi setelah beberapa lagu berikut teman-teman. Tetap stay tune di 89 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

tahukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, pilihan lagu terbaik minggu ini.

0: Tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.

0: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Untuk bertahan tentang kita yang belajar menerima. Karya Eldarina diterbitkan pada 9 Oktober 2020. Cerita dari buku ini sangat menyentuh hati dan memberikan panduan bagi mereka yang sedang berjuang untuk menerima dan mengikhlaskan. Buku ini ditulis dengan penuh perjuangan dan kelembutan, serta mengajak bahwa untuk bertahan dalam menghadapi berbagai cobaan hidup dengan cara menerima diri sendiri dan keadaan sekitar. Buku ini ditunjukkan untuk jiwa-jiwa yang terluka dan sedang berusaha menemukan kekuatan dalam diri mereka. Sebagai manusia biasa, lebih menyandarkan hati pada sang pemilik cinta dengan mengikhlaskan apa yang telah terjadi dan menerima diri dengan apa adanya melalui kata-kata yang penuh dengan makna. Buku ini memberikan harapan bahwa meskipun hidup penuh dengan tantangan, akhir yang bahagia selalu menanti bagi mereka yang bertahan dan belajar menerima. Demikian esensi buku Untuk Bertahan tentang kita yang belajar menerima, karya Ilda.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 89 FM Pro 2 Fak-Fak.
3: The best, terbaik,
2: follow Facebook, Instagram, @

Aduh, sakit kalau perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus.

0: dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
2: Setuju!
3: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
4: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
1: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
5: Bandaira.
6: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
4: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
1: Sumpah. Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri.

0: Bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Kok nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Gua pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.

Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Aduh, sakit kala perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sampai siang, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: FM. Hey Is, lapar nih, makan yuk.
1: Ayo, mau makan apa nih?
0: Terserah kamu deh.
1: Bakso?
0: Enggak, takut gemuk.
1: Nasi goreng?
0: Enggak, lagi gak pengen.
1: Nasi uduk?
0: Gak suka.
1: Jadi mau makan apa nih?
0: Iya, terserah kamu.
1: Mie goreng?
0: Enggak.
1: Mie rebus?
0: Enggak.
1: Soto ayam?
0: Enggak.
1: Paru?
0: Enggak.
1: Pecel lele?
0: Enggak.
1: Jadi mau makan apa nih?
0: Iya, terserah.
1: Oke, fine. Kamu gak bisa tentuin pilihan makanan kamu. Tapi, jangan sampai saat pemilu, kamu juga gak bisa tentukan pilihan kamu. Apalagi sampai golput. Bahaya untuk negeri kita.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Ya teman bro 2, itu dia lagu dari Rio Klapi ya teman bro 2 ya, dengan lagunya itu Bunga Abadi teman-teman. Dan tentunya masih 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Dan masih bersama Ul teman Pro 2 di pukul 13.27 menit waktu Indonesia Timur. Dan kita baru aja selesai ya, teman-teman yang muslim, terutama pada cowok-cowok ya, kayaknya baru selesai sholat Jumat juga nih teman-teman ya. Gimana teman Pro 2? Dan semoga aja teman-teman di pukul 1.29 ini ya, teman-teman yang belum makan siang segera makan siang, karena tentunya kayaknya waktu istirahat tuh emang gak terlalu banyak juga gak sih sama Pro 2. Kamau udah makan siang? Kamau makan siangnya nanti ya pas selesai. Makan sore itu mah ya. Tapi gak apa-apa sama Pro 2. Jadi kalau misalnya mau tipe yang cepet kenyang dan juga gak mudah lapar sih. Tapi kalian semua ada gak sih yang kayak gitu sama Pro 2? Kalau ada boleh ya spill-spill, dan juga kita ngobrol-ngobrol bareng nih teman-teman ya. Bisa juga request-request lagu, mau salam-salam, mau ngobrol-ngobrol, mau request topik juga boleh banget nih. Ngomong-ngomong soal topik teman-teman, kita di pukul 1 ini kita bakal bahas topik kuliner terlebih dahulu, baru kita masuk di sports dan juga entertainment ya. Jadi mungkin teman-teman kayak, aduh kok kuliner dulu kak? Iya kan sayang ya, tadi kuliner tuh belum sempat Maul bahas di jam 12 karena Maul harus sholat Jumat. Jadi kita bahas dulu deh topik kuliner yang udah Maul simpen nih buat kita share di teman-teman Pro 2 sekalian. Asik. Dan juga teman-teman yang mau request lagu silahkan memberikan tanggapan, bisa menghubungi Maul lewat jalur WhatsApp aja di 0811 4894 990, dan juga lewat RRI Digital. Teman-teman, sekarang kita masuk ke 3 lagu terlebih dahulu, setelah itu kita baru masuk di topik kuliner pertama kita ya. Setelah itu baru disusul dengan topik dari sports dan juga entertainment. Namun setelah 3 lagu berikut ada Benson Boone yaitu Ghost Town.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Fak-Fak.
1: The band terbaik kamu. Terbaik kamu.
0: Follow Facebook, Instagram, @RRI_Pro2Fak-Fak. Pro2Fak-Fak. Pro2Fak-Fak.
2: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Ya, masuk teman Pro 2 masih di 89 FM Pro 2 Fafak, teman terbaik kamu. Dan seperti yang mau janjikan ya teman-teman ya, sekarang kita masuk di informasi pertama kita nih teman Pro 2, seputar kuliner terlebih dahulu ya teman-teman ya. Kalau ngomongin soal kuliner, kalian tuh mikirin apa sih teman-teman? Apakah makanan ringan atau mungkin makanan berat? Kalau ini apa ya? Ini makanan ringan atau makanan berat nih? Ini soal apa emang kamu? Ini soal gyoza. Wih, gyoza juicy homemade, jadi inspirasi menu praktis untuk keluarga. Di mana kuliner khas Jepang ini kembali menarik perhatian masyarakat Indonesia nih, setelah olahan gyoza ayam rumahan ramai dibagikan di media sosial. Hidangan itu dikenal memiliki tekstur yang lumayan renyah ya di bagian bawah dan juga lembut di bagian atasnya. Kenapa tuh Kamal ya? Karena dia kan kalau kena pan gitu ya, yang bagian bawahnya tuh lebih cepat kering kan daripada yang atasnya teman-teman. Dan juga resep gyoza itu teman Pro 2 ya, merupakan daging ayam fillet yang digiling halus teman Pro 2, yang isiannya tuh gurih dan juga juicy. Daging ayam ini kemudian dicampur tentunya dengan kol cincang agar dan juga apa ya, telah diperas airnya supaya adonannya juga tidak terlalu basah nih teman-teman. Dan kalau ngomongin soal gyoza, gyoza itu dimasak teman Pro 2, dimasak melalui proses pengukusan teman-teman. Jadi dalam waktu sekitar 6 hingga 7 menit gitu, kulit gyoza tuh berubah menjadi transparan. Jadi kalau misalnya udah transparan, ya itu berarti siap untuk disajikan teman-teman. Sebagai pelengkap juga, gyoza ayam tuh biasanya disantap nih bersama saus cocolan berbahan kecap asin, cuka beras, minyak wijen, dan juga chili oil. Dan juga katanya teman Pro 2, hidangan ini tuh ya cocok banget dijadikan camilan hangat, tapi cocok juga untuk dimakan sama beberapa orang Indonesia tuh kan gak bisa ya makan sesuatu tuh tanpa nasi. Waduh, apalagi kalau ada ayam-ayamnya, ada lauk-lauknya gitu ya teman Pro 2 ya. Mau juga tipe yang kayak gitu sih masalahnya ya. Jadi ini bukan cuma camilan hangat doang, tapi juga bisa menjadi menu makan berat ataupun makan malam bersama keluarga teman Pro 2. Kalau makan malam bisa, berarti makan siang juga bisa ya. Aduh, kira-kira di Fafak ini ketong bisa cari gyoza kah? Tidak ini ya. Karena jujur saya belum pernah dengar ada yang jualan gyoza. Kalau dimsum oke lah, udah banyak ya. Kalau gyoza, kira-kira ada gak sih potensi ini tuh bisa menjadi UMKM yang terkenal di kota Fafak ini tahun Pro 2. Wih, kalau kemarin sudah ada dimsum, pempek, risol maca ya teman Pro 2 ya. Ayo selanjutnya ketong bikin tren gyoza ini tahun Pro 2 ya. Mau pasti orang pertama yang bakal beli ini. Itu dia gyoza juicy ya, homemade, jadi inspirasi menu praktis untuk keluarga yang tentunya enak banget untuk dimakan bersama saus kecapnya. Aduh, itu dia informasi kuliner yang mau kutip dari laman website rri.co.id. Teman Pro 2 lagi berkendara, lagi mendengarkan 89 FM Pro 2 Fak-Fak sambil bekerja ataupun mengampus ya, pokoknya sambil kalian beraktivitas apapun, yang mau request lagu, mau salam-salam, ngobrol-ngobrol dan Maul, boleh banget nih menghubungi Maul di 0811-4894-990 dan juga lewat RRI Digital. Kira-kira tanggapan kalian soal gyoza seperti apa teman Pro 2? Selanjutnya kita bakal dengerin lagu dari Julie Bergen, yaitu Second Hand Love, Faith Ruben teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap stay tune 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kamu tahu nggak, anak-anak harus tumbuh sehat dan kuat supaya jadi generasi hebat di masa depan.
1: Tapi apa hubungannya sama kita? Kan anak muda.
0: Hubungannya besar, kawan.

0: depan bangsa.
1: Jadi, apa yang bisa kita lakukan?
0: Kita anak muda punya peran penting, mulai dari meningkatkan pengetahuan soal gizi, mendukung ibu hamil dengan makanan sehat, dan jadi agen perubahan di lingkungan kita. Ingat, gizi seimbang itu kuncinya.
1: Cegah stunting dari sekarang demi generasi hebat di masa depan. Bersama kita bisa cegah stunting. Mulai hari ini, berperanlah untuk masa depan anak Indonesia yang lebih cerah.
2: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat, dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur, mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

Iwas waktu Moro 2 masih di 89 FM Pro 2 Fafak. Dan tentunya masih bersama Ul teman-teman ya. Di pukul 14:10. Dan seperti yang Ul janjikan, kita bakal masuk di seputar olahraga nih teman Pro 2 ya. Ngomong soal olahraga, kira-kira kalian ada topik yang seru gak nih untuk kita bahas? Istilahnya kayak kalian ada request topik, topik sepak bola, topik olimpik mungkin, topik otosport, teman Pro 2, kalian pilih yang mana nih teman-teman? Kayaknya kita mulai dari topik sepak bola terlebih dahulu gak sih teman Pro 2 ya? Ini soal apa nih Kak Maul? Ini soal Indonesia yang siap menghadapi Vietnam di grup A Piala AFF U19 2026 teman Pro 2. Di mana undian atau drawing resmi Piala AFF U19 2026 telah sukses dilaksanakan di kantor Gubernur Sumatera Utara ya pada Kamis 7 Mei 2026 kemarin. Dihadiri juga oleh Presiden AFF Keith Samet dan juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Gubernur Sumut yaitu Bobby Nasution teman Pro 2. Mantan pemain timnas Indonesia Iwan Karo-Karo bertindak sebagai pelaku drawing pada hari itu dan juga berdasarkan hasil, Indonesia resmi menghuni grup A nih bersama Vietnam, Timor Leste dan juga Myanmar. Sementara Thailand dan Malaysia akan saling sikut di grup B, teman Pro 2. Terkait kekuatan Vietnam juga, Nova menyebut lawannya tersebut memiliki karakter permainan yang kuat ya, terutama dari segi fisik dan juga mental bertanding, teman-teman. Timnas U19 Indonesia sendiri bersatu sebagai juara bertahan nih, setelah meraih trofi pada 2024 di bawah asuhan pelatih Indra Jafri, dan juga pada Piala AFF U19 2026, pelatih Nova Arianto akan melanjutkan estafet untuk menangani Garuda Muda di ajang tersebut, teman-teman. Dan juga sebanyak 5 lapangan ya, latihan juga dipersiapkan untuk memfasilitasi tim tersebut selama turnamen berlangsung nih tahun Pro 2. Jadi banyak banget fasilitas dan juga kesempatan yang diberikan ya untuk Indonesia agar persiapan melawan Vietnam ya di grup A Piala AFF U19 2026 ini lebih mantap lagi, lebih kece dan juga lebih siap teman Pro 2. Kalau kalian sendiri para pecinta sepak bola, tanggapan kalian gimana nih teman-teman? Apakah kalian semua merasa kayak Vietnam lah, pasti kita bisa menang nih Kamal. Asik, percaya diri banget ya teman Pro 2 ya. Kita doain deh Indonesia tentunya bisa mengeluarkan potensi maksimalnya dan juga bisa menjadi juara bertahan juga nih seperti di 2024 kemarin. Dan itu dia informasi seputar olahraga ya, seputar sports dan juga entertainment dan di kategori sepak bola tentunya, di mana Indonesia siap hadapi Vietnam di grup A Piala AFF U19 2026 tentunya mau kutip dari laman website rri.co.id. Teman Bro 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune di 89 FM. Tentunya kita bakal membahas sports dan juga entertainment lainnya setelah 3 lagu berikut teman-teman. Ini dia lagu selanjutnya, lagu dari Nicky Yuar yaitu Sunroof Fade Daisy.

0: sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
1: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
0: Kamu sudah bikin aku frustasi.
1: Kak,
2: frustra.
0: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
1: Kak,
0: kamu sudah bikin aku frustrasi.
1: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah heja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi kali, Kak.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku tulus untuk orang yang salah diterbitkan pada 10 Oktober 2022. Buku ini adalah kumpulan tulisan dari Boy Chandra yang menceritakan tentang perjalanan hidup dan hubungan yang penuh dengan perjuangan, sakit hati dan kekecewaan karena mencintai orang yang salah. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungi kembali hubungan yang pernah mereka alami dan memberikan pelajaran serta inspirasi untuk tetap bangkit dan menemukan cinta yang benar-benar tulus.
1: 89 FM Pro 2 Fakfak,
2: teman terbaik.
1: Follow Facebook, Instagram, at

Yo, what's up, teman Pro 2, masih di 89 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu. Dan tentunya masih bersama Maul, teman-teman ya. Kalau tadi kita udah ngebahas soal informasi sepak bola, sekarang kita masuk di informasi otosport nih. Requestan dari Kak Abang Ridwan. Waduh, dari Kak Abang Ridwan. Katanya, Kak Maul, jangan banyak bahas bola doang dong, bahas otosport juga nih. Saya ada apa namanya, pengen, apa sih namanya ini, otosport tuh F1 sama Pro 2 ya, F1 dan juga lain-lainnya. Nah, kayaknya Kak Ridwan ini lagi pengen dibawain topik kayak gitu tuh Pro 2. Jadi teman-teman yang mau request topik boleh banget nih. Kita langsung lanjutin nih request topik dari Kak Ridwan. Yaitu dari cabang otosport, yaitu Solberg tak terbendung, di mana ia berhasil menguasai lintasan server Albergaria. Wah, ini soal apa nih, Kak Maul? Iya, di mana Oliver Solberg ya mengawali rally Portugal dengan baik, teman-teman. Di mana Pirelli Toyota Gazoo Racing ini mendominasi SS2 di server Albergaria pada hari Jumat. Jumat hari ini tahun Pro 2 ya. Di mana Solberg mencatat waktu tercepat yang membawanya memimpin lomba setelah menyelesaikan 3 etape berjarak 37,25 km. Dan juga Solberg mengungguli Four Faux dengan waktu 3,4 detik. Waduh, selisihnya kecil banget sama Pro 2, tapi sekecil itu tuh bisa menjadi apa ya? Faktor yang sangat besar untuk menentukan kemenangan. Sementara Sebastian Ogier, Thierry Neuville dan juga Alvin Envas terpaut dengan waktu sekitar 0,3 detik aja nih. Waduh, lebih kecil lagi tuh Pro 2 ya. Dan juga Formox tampil tercepat di Agueda Sever dengan unggul atas Evans. Evans sempat unggul satu etape sebelum Solberg menyusul di Sever Albergaria, dan Solberg mengalahkan Neuville dengan 1/4 detik, teman Pro 2. Sordo dan juga Pajari melengkapi 5 besar juga nih, di mana Solberg bilang tuh kalau misalnya tuh dia berusaha bermain bersih dan juga tenang aja, padahal ya tak ada tuh rally-rally di malam hari. Jadi dia tuh apa ya, bisa bermain dengan tenang tanpa ada kesalahan karena udah berlatih juga. Asik ya. Sebastian Ogier menutup hari pertama rally Portugal tertinggal dengan 7,2 detik dari pimpinan. Wah, jauh banget ya teman-teman ya. Ogier sempat kesulitan keseimbangan dari GR Yaris Rally 1 di SS1, namun mulai nyaman di sesi sore. Lintasan rally selanjutnya lebih panjang melewati Mortaigua, Arganil, Lousa, dan Goiz pada sesi sore hari nanti. Para Pirelli menghadapi tantangan berat di etape ya, dan di etape tersebut selama sepanjang hari. Nah, itu dia tahun Pro 2 mengenai Rally Dunia 2026 yang berlangsung di Portugal, teman-teman. Dimana Oliver Solberg tidak terbendung ya dengan menguasai lintasan dari Sever Albergaria tahun Pro 2. Dan teman-teman yang lagi mengikuti Rally Dunia, ada gak sih tahun Pro 2 selain Kak Ridwan yang request nih? Aduh, tapi Kak Ridwan ngikutin Rally Dunia atau F1 nih? Yang mana? Otosport yang mana nih tahun Pro 2 ya? Jadi boleh spill-spill banget teman Pro 2. Silakan menghubungi Maul lewat jalur WhatsApp di 0811 4894 990, dan juga lewat RRI Digital. Teman Pro 2, itu dia informasi otosport yang bisa Maul kutip dari laman website rri.co.id. Dan selanjutnya kita dengerin lagu dari JCJ nih teman-teman, One More Try from and Juliet.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Rambo, tuh, di sana. Makanan luar negeri itu.
2: Iya, ayo.
1: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
1: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuk, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Mana?
1: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya teman bro, itu dia lagu dari DJ Khaled dengan lagunya tuh Wild Thoughts ya, Faith Rihanna teman bro 2. Dan itu dia Rihanna dan Bryson Tiller. Dan tidak terasa nih teman-teman ya, sekarang sudah dipukul 14:52 waktu Indonesia Timur di edisi hari Jumat tanggal 8 Mei 2026 teman bro 2. Mau sudah menemani kalian semua di pagi hari dari jam 10 pagi ya di Pro 2 Hitlist hingga jam 11, lalu di jam 12 kita bahas kuliner, jam 1 dan juga di jam 2 terakhir ini kita udah ngebahas sports dan juga entertainment. Oleh karena itu teman Pro 2, terima kasih banyak atas atensinya. Dan juga terima kasih banyak banget nih teman Pro 2 udah menemani Maul, Maul juga menemani ruang dengar kalian semua. Maul harus pamit undur diri teman-teman di 7 menit terakhir ini. Namun jangan khawatir, setelah ini akan ada Kak Abdi dan juga Kak Desi yang akan menemani kamu semua tahun Pro 2 dari jam 3 sore, dari sore ceria ya, hingga menjelang jam 8 malam nanti tahun Pro 2. Oleh karena itu tetap stay tune di 89 FM. Dan kayaknya lagu yang pas banget nih untuk menutup sesi Maul menemani kalian semua, lagu dari Fizz teman Pro 2, yaitu Tarot.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat, dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur, mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

0: Sore Ceria, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai hai hai, selamat sore buat semua teman Pro 2 dimana saja berada. Terima kasih ya untuk kebersamaannya, selalu setia bersama dengan kami di Pro 2 Fak Fak. Tentunya teman Pro 2 tadi sudah ditemani ya di Santai Siang bersama dengan Kak Maul, dan di Sore Ceria ditemani Desi dan juga Kak Abdi. Hingga nanti di pukul 20 waktu Indonesia Timur, dengan informasi-informasi dan juga lagu-lagu hiburan untuk menemani waktu santainya teman Pro 2 di sore ini. Dan di awal jumpa kita ya bersama dengan Desi, sudah ada beberapa nomor lagu ini. Sudah ada nomor 2 lagu sebelum kita masuk ke informasi seputar Papua Barat. T5, kau.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: FM。
1: Ma,
2: Gus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
3: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa,
3: tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
4: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.
5: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Di sore ini teman berdua tidak sendiri ya, tentunya masih bersama dengan kakak Bunga. Dan teman berdua, informasi seputar Papua dan Papua Barat.

Teman Perdua, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pakpak terus menggencarkan program perpustakaan keliling guna meningkatkan minat baca anak-anak di daerah. Salah satu kegiatan pelayanan literasi tersebut dilaksanakan di Madrasah Tsanawiyah Negeri atau MTSN Pakpak pada Kamis 7 Mei 2026. Kegiatan itu dipimpin langsung oleh Kepala Seksi Pelayanan Operasional Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Pakpak, Warda Letsoin Esos, bersama petugas pelayanan perpustakaan keliling. Kehadiran mobil perpustakaan disambut antusias oleh para siswa yang ingin membaca berbagai koleksi buku. Program perpustakaan keliling dilakukan sebagai bentuk upaya pemerintah daerah mendekatkan layanan literasi kepada masyarakat, khususnya pelajar. Dengan mendatangi sekolah-sekolah, siswa diharapkan lebih mudah mengakses bahan bacaan yang edukatif. Ia pun jelaskan pihaknya terus berupaya meningkatkan budaya membaca di tengah perkembangan teknologi dan penggunaan telepon genggam di kalangan pelajar. Kehadiran perpustakaan keliling jadi salah satu solusi agar anak-anak tetap dekat dengan buku. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pakpak berharap pelayanan perpustakaan keliling dapat terus menjangkau lebih banyak sekolah maupun masyarakat di berbagai distrik. Program itu juga diharapkan mampu membangun generasi muda yang gemar membaca dan memiliki wawasan luas. Informasi tadi dikutip dari laman kami rri.co.id.

0: Pro 2 Fanfan melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Ku sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan

Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku Seperti Hujan, karya Boy Chandra menggambarkan kehidupan dengan cara yang indah dan puitis. Menggambarkan perjalanan emosional dan spiritual melalui metafora hujan. Buku ini mengeksplorasi tema-tema kehidupan seperti cinta, kehilangan, dan harapan dengan gaya penulisan yang sangat menginspirasi. Pesan yang terkandung di dalam buku Seperti Hujan mungkin termasuk tentang pentingnya menerima perubahan, menjalin proses kesedihan dan penyembuhan setelah kehilangan, serta menghargai keindahan dan keajaiban dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini juga bisa menyoroti betapa pentingnya memiliki harapan dan keyakinan di tengah-tengah kesulitan. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: Instagram @rri_pro2fakfak.
1: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
2: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fakfak.
2: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
2: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fakfak, Papua, Indonesia, dan dunia.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

0: 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2, karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai hai hai, kembali lagi bareng Bunga, Kakak Desi, dan ada tambahan ini.
1: Hai hai,
0: Kakak Fitri di sini. Teman-teman sekali baru dia mau ikut utang siaran ya teman-teman.
1: Kebetulan lagi gabut.
0: Gabut ya. Oke, kita nge-update dulu cuaca terkini yang ada di Fak-Fak.
1: Cuaca terkini ya sekitar 20 menit yang lalu hujan, tapi alhamdulillah sekarang udah kembali panas.
0: Oke.
1: Okay. Jadi cuaca Fak-Fak itu sekarang lagi tidak menentu, sama kayaknya orang-orang kah?
0: Bukan Beta yang bilang ya, Mades.
1: Jadi cuaca lagi kurang menentu, kadang panas, kadang hujan.
2: Nah, ini kayaknya yang bicarain lagi tidak baik-baik saja.
1: Lagi tidak baik-baik saja karena saya salah satu korbannya.
0: Baik dari fisik maupun cuacanya, baik fisik maupun hatinya.
1: No, hati.
0: Oh, hati. Oh, no, oke. Okay. Habis tadi singgung, jadi kira lagi tidak baik-baik saja.
1: Baik dong.
0: Oke, okay, selanjutnya teman Pradua, mungkin selama 1 jam ke depan kita bakal bahas informasi ya. Tapi mungkin informasi lokalnya kita masuk di jam 4 saja. Untuk jam 3 ini kita lebih ke informasi cuaca dan cuaca, juga ngobrol-ngobrol santai cuaca aja.
1: Yang tadi gelap sekarang alhamdulillah udah cerah.
0: Iya, kan seperti Bunga buat konten terakhir tau di Pradua, IG-nya Pradua. Teman-teman bisa cek, mendung itu belum tentu hujan. Dan dikasih harapan itu belum tentu diharapkan.
1: Wow.
0: Oke, okay, cukup.
1: Jadi kayak gitu. Tapi Bunga serius, kalau cuaca seperti ini biasanya bisa membuat kita daya tahan tubuhnya menurun.
0: Iya, betul.
1: Jadi kita harus mengonsumsi makanan-makanan
0: yang ya, sehat tentunya.
1: Yang sehat tentunya, ya, biar tetap terjaga.
0: Dan vitamin-vitamin.
1: Benar.
2: Kalau minuman itu yang begadang.
0: Oh iya, begadang. Ini kayaknya Mbak sindir beda nih soal terima berbegadang.
2: Boleh begadang, tapi jangan keseringan.
0: Iya, sesekali aja. Kalau ukur besok libur atau besok dinas malam, oke nih, terhadap agenda pagi. Baru begadang. Tapi satu tips dong, minuman yang sehat gitu, rempah-rempah atau ramuan, racikan.
1: Kalau saya, dari saya, karena setiap hari, setiap pagi saya selalu rutin mengonsumsi ini. Kadang ya, kalau lupa ya, satu hari, dua hari, tapi setelah itu lanjut lagi. Kalau saya bangun pagi, orang kan biasanya bangun pagi ya langsung air putih. Kalau saya air putih panas, di apa, jeruk nipis, diperas, lalu diminum.
0: Fungsinya?
1: Itu katanya daya tahan tubuh.
0: Untuk daya tahan tubuh. Tapi sejauhnya oke.
1: Okay. Gimana lihat Bunga, lihat tahan banting itu?
2: Iya, tahan banting ini ya, tidak asam lambung.
0: Tidak asam lambung.
2: Iya, karena bukan dia mengobati, nanti dia semakin memperparah karena kan asam, terus lambung juga masih kosong.
0: Betul sekali. Intinya
1: ini ada pro ada kontra ya.
0: Iya, tidak rekomendasi untuk yang asam lambung ya.
2: Jadi boleh, tapi itu juga dia apa nama? Maksudnya menyembuhkan asam lambung juga. Cuma jangan pas dia sudah mulai sakit, terus kita minum lagi. Sebaiknya dia lagi tenang-tenang kalau minum pagi itu aman.
1: Tapi sabar, nih ada yang komen di TikTok, kirain bangun pagi minum minuman rasa rindu. Jangan. Kalau minum minuman rasa rindu berarti mau beraktivitas kayaknya nanti sudah kurang bersemangat.
0: Sudah. Karena sudah disuntik dengan rasa rindu duluan.
1: Rasa rindu duluan. Jadi mau ke kantor jangan, saya lagi rindu.
2: Tapi benar kan ada minuman itu?
1: Tidak ada.
2: Minuman tahun berapa itu?
0: Rasa rindu kayaknya ada deh, tapi untuk kita yang nanti LDR. Kembali jadi independent woman.
2: Semangat LDR.
1: Apa sih LDR?
0: Disemangatin sama yang lagi LDR juga. Oke. Kita 3 lagu dulu ya teman Pro 2, tetap stay itu, nanti kita bakal balik lagi tentunya di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
1: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Ku relah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
2: Aca, kamu lihat nggak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
1: Apa sih? Ya ngomong aja.
3: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi nggak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
2: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
1: Ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
2: Cak.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Oke, teman Pro 2 tentunya masih dengan Bunga, Madis dan juga Kakak Fitri nih. Kakak Desi ya maksudnya nih ya. Panggilan rahasia udah masuk ke udara nih. Minta maaf ya Kakak Desi. Kita bakal bahas tentang kalau tadi minuman, ramuan-ramuan yang bikin imun tubuh kembali. Sekarang kita bakal bahas tentang beberapa makanan yang bikin imun tubuh itu naik. Ini kayaknya lebih ke ya makanan sih, makanan.
1: Oke, apa tuh?
0: Yang pertama ternyata ada jeruk.
1: Iya,
0: ada
1: jeruk kan? Itu.
0: Iya, jeruk. Nah, itu. Betul sekali. Kaya akan vitamin C dan pastinya ini membantu tubuh untuk melawan infeksi dan menjaga sel imun tetap aktif. Jadi memang cocok sih untuk pagi hari, apalagi untuk beraktivitas. Tapi itu kan menurut Kak Fit ya. Kita belum dengar menurut Kakak Desi nih. Kira-kira kalau minuman yang cocok
1: menurut Kakak Desi, sama kayaknya sama 11-12.
0: Tapi Kakak Desi tuh punya
1: suka rimpang.
0: Ya, rempah-rempah.
1: Oh, gitu. Apa?
2: Rimpang.
1: Rimpang. Oke, okay. Rimpang
2: itu jahe, kunyit dengan serai.
0: Wih, pas sekali.
1: Jahe, kunyit, serai.
2: Serai. Jadi kalau mau kasih turun ini, kalau mau kasih turun badan itu paling cepat tambahkan itu jeruk nipis.
0: Jeruk
2: itu
0: nipis.
2: Paling cepat.
0: Kalau untuk naikin berat badan?
2: Untuk naik berat menaikkan berat badan itu
1: saya. Bermalam bersama saya karena saya akan
2: suka makan.
1: Suka makan. Jadi harus
2: kalau mau berat badan dikasih naik itu perbanyak kunyit. Itu kan kurkumin. Dia menaikkan nafsu makan.
0: Oh, perbanyak kunyit. Oke, okay, jadi kurang lebih apa yang dikatakan mereka berdua ini memang berurutan, teman-teman. Kalau tadi jeruk, sekarang jahe di posisi kedua. Membantu menghangatkan tubuh, merendahkan peredangan, dan juga sering dijadikan minuman sehat ya, saat badan mulai kurang fit.
2: Tiga rimpang itu paling bagus, Kakak Bunga, karena dia untuk untuk kesuburan wanita.
0: Oke. Okay.
2: Kemudian dia juga untuk daya tahan tubuh. Jadi kayak batuk-batuk itu dengan jahe pas.
0: Oke, oke.
2: Batuk dan flu.
0: Dan pastinya pakai air hangat ya?
2: Iya.
1: Iya dong, masa air es. Tapi yang unik dari saya kalau flu atau batuk minumnya harus air yang dingin-dingin.
0: Yang dingin-dingin. Kalau saya dehidrasi
1: untuk, untuk menyiksa diri tambah begitu toh.
0: Memang pas sudah dengan lagu Tabula Bale. Kemudian di posisi ketiga ini ada kunyit. Betul sih. Mengandung antioksidan dan juga pastinya ini alami, baik untuk menjaga kesehatan tubuh.
1: Oke.
0: Ternyata bisa plus madu juga.
2: Iya.
0: Iya.
2: Jadi kalau tiga rimpang itu dikasih jeruk, dikasih madu sedikit, enak. Itu
0: pas
2: bikin
0: langsung
2: tidur juga enak.
0: Jamu enggak sih?
2: Iya.
0: Dan pastinya
1: gitu.
0: Kalau untuk kita yang aktivitas padat,
2: sebelum minum tidur itu komplit, Kakak Bunga.
0: Oke. Okay. Sebelum kita next lagi, kita punya perbincangan selanjutnya. Kita masih punya dua lagu untuk
1: Sabar Bunga. Ini
0: jam
1: ada
0: 3.
1: Satu tips dari Ibu Ani. Kata Ibu Ani kalau mau gemuk, minum Fernie.
0: Fermipan. Oh, ngembang itu.
2: Oh, ini kalau bukan donat roti nih.
1: Oke.
0: Oke, dua lagu untuk menutup jam 3 teman Pro 2. Tetap stay itu, nanti kita bakal ketemu di jam 4.
1: Ada lagunya siapa tuh?
0: Ada lagu dari Kak Oliver nih dengan judul 10 out of 10.
1: Tulus dong.
0: Oh, tulus boleh. Kenapa? Kamu orang tulus ya?
1: Iya, tulus. Sangat tulus.
0: Oke, okay, teman Pro 2 tetap stay tune ya di Pro 2 Fak-Fak. Dan karena berhubung ada yang minta putar lagunya Kak Tulus, jadi kita langsung saja. Ini mau judul apa nih? Tulus pula lagu judul apa?
1: Apa ya? Pokoknya putar lagu yang tadi dulu deh.
0: Oke,
1: okay.
0: 10 of 10. Habis itu kita ke Tulus dengan judul Pamit kali ya. Tetap stay tune teman Pro 2 di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pukul 16:04 untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya, teman Pro 2. Tentunya masih bersama Bunga, Kakak Desi dan juga Kakak Fitri. Tapi cuaca di luar sudah tidak mendung. Sudah cerah.
1: Panas banget.
0: Cerah, panas.
1: Panas banget. Ini cocok untuk yang mau jalan-jalan sore atau olahraga.
0: Iya, pastinya. Dan Bunga tuh selalu kasih rekomendasi cemilan-cemilan itu di jam 5. Pasti. Cemilan-cemilan sore toh.
1: Oh, iya betul.
0: Selalu. Kalau Kakak Afid atau Kakak Desi, cemilan sore yang cocok?
1: Kalau saya cemilan sore, boleh dicek. Ini bukan apa ya? Bukan karena
0: rekomendasi
1: lagi
0: aja.
1: Oh, rekomendasi cemilan sore gitu.
2: Pisang goreng.
0: Mau pisang goreng muda berpakai sambal toh?
1: Itu iya.
2: Karena pada
0: bikin aja,
2: bikin tiba.
1: Enak sekali Kak, serius.
0: Mau. Bisa Kak, ada yang ciptakan pisang goreng muda sekarang di studio Pro 2 untuk penyiar 3 yang ada menyiar ini.
3: Dengan ini jus alpukat bisa tanpa gula ya?
0: Atau jus ada ini rekomend ternyata. Apa? Itu tuh rekomend jus alpukat.
1: Tapi jadi tim begitu.
0: Tapi kalau Bunga sih tim coklat sih. Lebih ke coklat daripada buah-buah kayak mangga, alpukat gitu. Kalau jus ya, lebih suka yang coklat. Kalau jus buah naga sih. Kalau Kades
3: suka itu alpukat.
0: Alpukat aja. Oke, kalau Kavit
1: apa tuh?
0: Minuman yang cocok jus-jus gitu.
1: Jus jeruk.
0: Oh, jeruk.
1: Tapi tanpa gula.
0: Kenapa sih semua tanpa gula?
1: Ya karena kita
3: kita sudah agak manis-manis jadi.
1: Kita sudah manis kan?
3: Sudah pelengkap
1: kalau yang baik, sudah manis kan. Jadi tidak boleh.
0: Buat teman Pro 2 yang kepo lagi dengerin di udara mau perhatikan bisa masuk di live TikTok. Jadi gitu. Oke, jadi sesuai dengan janji Bunga tadi di jam 4 ini kita bakal bahas informasi lokal, teman-teman. Nanti informasi pertama bakal datang dari perpustakaan keliling tingkat literasi yang ada di Kabupaten Fak-Fak. Nanti kita bakal bahas bersama teman Prada. Tapi setelah 3 lagu berikut ini, tetap stay tune. Ada Jangan dari Mario Jola, ada Heart to Break dari Ryan Griffin, dan juga ada Kota Ini Tak Sama Tanpamu.
2: Wow.
0: Dari Nadib.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan, ini pun tidak terlepas

0: Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Aduh, susah banget mau tidur. Umur sama semester udah makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi nggak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
2: Udah, kamu gak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
3: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
2: Gak boleh kayak gitu. Kamu harus merhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut. Overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh sekarang tarik napas dalam-dalam dan istirahatlah.
3: Alah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan, minta duit aja terus ke mereka.
2: Janganlah, kamu harus yakin. Kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah. Dan gak perlu dipikir, tapi dijalanin aja.
3: Dih, jangan kegeran deh, kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa, coba dipikir, sampai sekarang aja kamu. Woi, malah tidur.
2: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?
3: Iya sih, emang jebak banget overthinking.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Bakaria. Harusnya.
1: Oke, teman-teman, dua kita next ya di informasi lokal yang Bunga sudah siapkan tentunya. Perpustakaan keliling tingkatkan literasi anak di Kabupaten Fak-Fak. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Fak-Fak terus mengejarkan program perpustakaan keliling guna meningkatkan minat baca anak-anak di daerah. Salah satu kegiatan pelayanan literasi tersebut dilaksanakan di Madrasah Sanawiyah Negeri atau MTS Negeri Fak-Fak pada Kamis 7 Mei 2026. Kegiatan itu dipimpin langsung oleh Kepala Seksi Pelayanan Operasional Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Fak-Fak, Warda Lecoin Esos, bersama petugas pelayanan perpustakaan keliling. Kehadiran mobil perpustakaan disambut antusias oleh para siswa-siswi yang ingin membaca berbagai koleksi buku, teman Pradua. Program perpustakaan keliling dilakukan sebagai bentuk upaya pemerintah dalam mendekatkan layanan literasi kepada masyarakat, khususnya pelajar, teman Pradua. Dengan mendatangi sekolah-sekolah, siswa diharapkan lebih mudah mengakses bahan bacaan dan juga edukatif. Buat teman-teman yang mungkin belum kebagian baca buku di perpustakaan keliling, bisa langsung datang di perpustakaan daerah Kabupaten Fak-Fak yang bertempat di depan Rumah Negara dan juga Satlantas Fak-Fak.

0: 02 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Tahukah kamu, sayur lokal tak hanya segar dan bergizi, tapi juga mendukung petani di sekitar kita. Dengan memilih sayur lokal, kita bantu kurangi jejak karbon dan memperkuat ekonomi desa. Yuk, cintai hasil bumi sendiri, sayur lokal, sehat di meja, kuatkan bangsa.
1: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
2: Halo, Kak.
3: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
2: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
3: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
2: Ya udah, hati-hati ya, nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
3: Bawel.
1: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya,

Oke teman Prodo, informasi lokal selanjutnya datang dari RSUD Fakfak, hadirkan layanan hemodialisa. Pasien tak perlu dirujuk keluar daerah, teman Prodo. Upaya memperkuat sistem layanan kesehatan daerah terus dilakukan RSUD Fakfak dengan menghadirkan layanan melalui kerjasama bersama PT Jaya Raya. Langkah ini menjadi strategi penting dalam menekankan ketergantungan rujukan pasien keluar daerah. Selama ini, pasien dengan penyakit gagal ginjal di Fakfak harus menempuh perjalanan jauh ke kota lain untuk mendapatkan layanan cuci darah. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak tinggi pada biaya, tapi juga berisiko terhadap keselamatan pasien, teman Pradua. Direktur RSUD Fakfak menegaskan kerja sama ini merupakan bagian dari penguatan layanan dasar di rumah sakit, terutama dalam menangani kasus penyakit yang tidak menular yang terus meningkat. Oke teman Produa, itu dia informasi lokal yang Bunga lansir dari rri.co.id. Dan tentunya ada 3 lagu yang bakal menutup jam 4 kita. Nanti kita bakal ketemu lagi dengan informasi-informasi random di segmen Sore Ceria ini. Tetap stay tune di Produa Fak Fak di 89 FM.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Satu Juni, kita memperingati hari lahir Pancasila, sebuah momentum untuk mengenang dasar negara kita yang menjadi fondasi persatuan dalam keberagaman. Pancasila bukan hanya simbol, tapi juga pedoman hidup bangsa. Mari kita jaga nilai-nilai gotong royong, keadilan, dan toleransi dalam setiap langkah kehidupan. Dari Sabang sampai Merauke, Pancasila menyatukan kita. Selamat hari lahir Pancasila, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. Indonesia.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Info Pro 2 FM.
2: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital. Oke, ada apa saja di RRI Digital sih? Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak. Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya. Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada. Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya. Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya. Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital. 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada 3 lagu yang bakal Bunga putar nih untuk menghibur dan juga menemani ruang dengarnya teman Pro 2 di jam 5 ini. Karena berhubung jam 5 ini seperti yang tadi Bunga katakan, kita bakal masuk ke topik pembahasan seputaran informasi random, dan juga pastinya Bunga bakal kasih beberapa rekomendasi cemilan-cemilan nih yang cocok untuk menemani sore kalian di cuaca yang memang lagi kurang mendukung kayak cuaca Fak-Fak sekarang begini toh. Langsung saja, ada This Is Quad Elpam dari Elpam Prision. Ada juga Aku Cinta Kau dan Dia dari The Rock. Ih, jangan gitu dong. Kemudian juga ada To The Four dari Sam Smith.

FM。Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2 Melangkah, buku karya J.S. Kairen diterbitkan pada tanggal 22 Maret 2020. Buku ini menceritakan tentang persahabatan, jurang ego seorang anak dengan orang tuanya, dan tentang menyeimbangkan logika maupun perasaan. Buku ini juga tentang melangkah menuju masa depan dan bahwa apapun yang menjadi luka di masa lalu harus dibiarkan mengering bersama dengan waktu. Buku karya J.S. Kairen juga menggambarkan tentang keindahan suatu kota di Indonesia, yaitu Sumba, yang patut dinikmati. Dari cerita tersebut yang di dalamnya ada unsur aksi, adat, budaya, dan ekonomi, sehingga memberikan motivasi untuk lebih gigih dalam menjalani peran apapun dalam hidup. Karena hidup untuk diperjuangkan dan dijalani dengan kisah yang berbeda setiap waktu. Demikian esensi buku Melangkah karya J.S. Kairen. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: FM。
1: Pintu teater satu telah dibuka.
2: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
3: Aduh, Yang, tapi...
2: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
3: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
2: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu nge-download, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah melanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
3: Tapi Yang...
2: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
4: It is if everyone dies alone.
5: Does that scare you?
4: I don't want to be alone.

Pro 2. Tiga lagu lagi nih, ada Sedari Dulu dari Tompi, ada Jump dari Blackpink, dan juga ada Andai Saja dari Lomba Sihir. By the way, untuk cemilan sore dengan cuaca fak-fak yang tidak mendukung ya, alias gelap-gelap kayak begini, itu mendung-mendung tapi tidak hujan, kayak perasaan. Cocoknya kita ngemil apa ya? Kalau Bunga sih kayaknya lebih ke pisang goreng, sama kayak tadi Mavit sama juga Kakak Desi, gitu, tuh lebih ke pisang goreng. Kenapa pisang goreng? Karena pisang goreng itu adalah salah satu buah yang bisa diolah, baik dia sudah masak makan mentah atau masih muda terus digoreng, atau mau yang sudah masak sekali terus digoreng, semua serba bisa dan pasti tetap enak. Mau diolah dalam bentuk apapun tetap enak, teman-teman. Oke? Kalau menurut teman-teman sendiri, apa nih kira-kira cemilan yang cocok untuk menemani sore yang cuaca kurang-kurang bagus begini? Bisa bagikan kamu punya masukan di WhatsApp 08114894990. Bunga tungguin ya teman Pro 2. Nanti Bunga bakal bacain di call selanjutnya.

0: Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman.

0: Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tenari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tenari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Kamu tahu itu? Siapa tuh dia?
2: Kok terikutan ejek dia, Kak?
3: Tidak, Hatter mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
2: Betul, Leh. Saya setuju denganku.
4: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.

Oke, buat Bro 2. Ternyata ada ya WhatsApp yang masuk nih. Ada yang katanya bilang suka tempe mendoan dan kalau cuci jelek ini pilihnya tempe mendoan. Aduh, kenapa sih Bunga ini? Karena faktor bicara terus, Tom. Katanya kalau cuaca yang mendung-mendung kayak begini tuh cocoknya sama tempe mendoan. Katanya sama teh hangat tuh pas. Ada juga yang bilang katanya lebih pro ke roti bakar. Boleh sekali teman-teman, semua sesuaikan dengan seleranya masing-masing karena ya masing-masing orang punya selera ya. Seleranya Bunga siapa dia? Bercanda ya. Ada, hey tunggu dulu, jangan buru-buru.

0: kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: kamu. Prude FM.
1: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
2: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
3: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
4: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

Oke, teman Pro 2, itu dia tadi dua lagu yang Bunga putar ya untuk menghibur ruang dengarnya teman Pro 2. By the way ya, Bunga putar 3 lagu untuk menutup jam 5 kita. Dua lagu, Deng. Akan menutup jam 5 kita karena tadi kita di jam 5 udah bahas topik seputaran cemilan-cemilan yang cocok nih untuk sore menjelang malam di cuaca fak-fak yang memang kurang mendukung, lagi mendung-mendungnya ini teman Pro 2. Nah, nanti di jam 6 kita bakal ada topik baru lagi. Kira-kira apa yang akan kita bahas? Tapi kita dengarkan dulu dua lagu berikut ini. Tetap stay tune dan sampai ketemu nanti di jam 6 dengan topik terbaru.

0: bagus. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Pingit, teman-teman.
2: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan sami ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia tak hanya kaya budaya, tapi juga penuh karya luar biasa. Dari tangan para seniman, pengrajin hingga inovator muda, lahir produk-produk hebat yang membawa nama Indonesia ke dunia. Mulai dari batik, kopi lokal, aplikasi buatan anak bangsa, sampai film dan musik yang mendunia. Cintai, gunakan dan banggakan karya anak negeri. Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan untuk produk lokal adalah dukungan untuk mimpi anak bangsa. Ayo, bangga dan cinta karya Indonesia. Karena Indonesia hebat dimulai dari kita.

0: banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Oke teman berdua, waktu di sini menunjukkan pukul 18 lewat 3 menit untuk wilayah Fakfak dan juga sekitarnya. Bukan lupa teman-teman, karena berhubung di jam 6 ini nanti kita bakal ikuti bersama Tarhim dan juga Azan Maghrib untuk wilayah Fakfak dan sekitarnya. Jadi nanti topik pembahasan kita bakal undur di jam 7 atau 1 jam terakhir nanti teman berdua. Ada Pelangi Cinta dari Discoria, ada juga Alci Now dari Bruno Mars, dan juga ada My Love dari By Boa. Buat teman-teman, nanti Bunga bakal buka jalur ya, tentunya nanti di jam 7. Jadi tetap stay tune aja. Dan ini dia Pelangi Cinta dari Discoria.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Ya teman Pro 2 Bunga, selaku yang bertugas di studio, mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi yang menjalankannya.
3: Dan memecahnya menjadi tindakan-tindakan kecil yang mudah dilakukan, serta cara untuk mempertahankan komitmen terhadap perubahan tersebut. Dampak dari penerapan perubahan-perubahan kecil ini adalah berkembangnya kebiasaan positif yang mampu meningkatkan produktivitas, kesehatan, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Selain itu, buku ini juga mengajarkan bagaimana mengatasi hambatan dan kesalahan yang sering terjadi dalam proses perubahan kebiasaan. Buku Atomic Habit telah mempengaruhi banyak orang dalam merubah kebiasaan mereka dengan menerapkan prinsip-prinsip dengan gaya tata bahasa yang mudah dipahami dan penjelasan yang jelas. Banyak orang telah berhasil mencapai tujuan-tujuan mereka dan meraih kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan. Demikian esensi buku Atomic Habit karya James Clear. Esensi buku Pro 2 Faktor, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Di mana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ciki ngebul. Papa ngegaul sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya

wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

Oke, teman Pro 2, ada 3 lagu lagi yang bakal Bunga putar untuk menghibur dan juga menemani ruang dengarnya teman Pro 2 nih. Tetap stay tune, nanti Bunga bakal Bunga sama Kakak Desi ya, lebih tepatnya bakal balik di 1 jam terakhir nanti ya, di jam 7 dengan topik pembahasan kira-kira topik apa ya. Pokoknya teman-teman tetap stay tune aja. Ada Kehabisan Kata dari Noella, ada Summer Love dari Austin, dan juga ada Kekasih Bayangan dari Cakra. Jangan bayang-bayang dong kalau kekasihnya. Kalau sayang, sayang aja. Kalau enggak aja, jangan dibayang-bayangin.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
3: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: kamu? Apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
2: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
1: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
2: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
1: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2020.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

0: Pukul 19 lewat 4 menit untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya, tentunya masih bersama Bunga
1: dan juga Desi.
0: Oke, Kakak Desi, tadi kita bilang katanya mendung, habis mendung cerah, padahal hujan juga ujung-ujungnya.
1: Iya. Tapi tadi tuh hujan-hujan lokal juga, Kakak Bunga. Dari sini kering-kering-kering, di tengah-tengah itu hujan, habis itu kering lagi,
0: habis hujan lagi.
1: Suka-suka dia saja hujan itu.
0: Kayak petak-petak begitu ya, dikira catur kali ya. Oke, Kakak Desi, di jam 7 atau 1 jam terakhir di segmen Sore Ciria ini kita
1: bahas apa nih Kakak Bunga?
0: Sinopsis lagu kali ya, biar teman-teman pada request lagu nih.
1: Oke.
0: Nanti kita bakal bahas tentang salah satu lagu dari lagunya Kak Atmes. Kak Atmes Kamelang, nanti kita bakal bahas ya Kak Desi. Tapi sebelum itu, kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini. Teman-teman tetap stay tune, nanti Bunga sama Kakak Desi bakal balik dengan lagunya Kak Atmes. Kira-kira judul apa ya Kakak Desi yang cocok?
1: Pokoknya yang asik saja Kakak Bunga ya. Jangan terlalu galau-galau, karena anak muda itu berjiwa semangat.
0: Oke, pastinya. Untuk itu teman Pro 2, tetap stay tune di Pro 2 Fak-Fak di 89 FM.

Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: fuck fuck.
1: The best, terbaik, terbaik.
0: Follow Facebook, Instagram @RRI_Pro2Fakfak. Pro2Fakfak.
2: Eh, kok macet sih? Ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani. Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukan yang binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Untuk bertahan tentang kita yang belajar menerima. Karya Eldarina diterbitkan pada 9 Oktober 2020. Cerita dari buku ini sangat menyentuh hati dan memberikan panduan bagi mereka yang sedang berjuang untuk

hadapi berbagai cobaan hidup dengan cara menerima diri sendiri dan keadaan sekitar. Buku ini ditunjukkan untuk jiwa-jiwa yang terluka dan sedang berusaha menemukan kekuatan dalam diri mereka. Sebagai manusia biasa, lebih menyandarkan hati pada sang pemilik cinta dengan mengikhlaskan apa yang telah terjadi dan menerima diri dengan apa adanya melalui kata-kata yang penuh dengan makna. Buku ini memberikan harapan bahwa meskipun hidup penuh dengan tantangan, akhir yang bahagia selalu menanti bagi mereka yang bertahan dan belajar menerima. Demikian esensi buku Untuk Bertahan, tentang kita yang belajar menerima, karya Ildarina.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Oke, teman Pro 2 tentunya masih bareng Bunga dan juga Kakak Desi di sini ya, Kakak Desi. Kita gagal bahas tentang lagunya Kak Atmos yang judulnya Bukan Lagi Rumahmu, karena tadi kita sudah putar. Tapi tidak apa-apa, kita bahas sedikit tentang dia punya sinopsis ya, teman Pro 2. Kakak Desi, boleh Bunga bacain?
1: Boleh, boleh.
0: Oke, ini kayaknya lagu terakhir lah sekalian ya. Jadi lagu dari Kak Atmos ini dengan judul Bukan Lagi Rumahmu itu adalah lagu yang menggambarkan rasa kehilangan setelah sebuah hubungan itu berubah, Kakak Desi. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang merasa nyaman, dicintai dan juga dianggap sebagai rumah oleh pasangannya. Tapi perlahan harus menerima kenyataan bahwa dirinya itu bukan lagi tempat pulang bagi orang tersebut. Ini kayak sakit, Kak. Cerita sakit, Kak. Dia pelirik yang penuh dengan perasaan sedih, kecewa dan juga pasrah. Ada rasa sulit move on karena kenangan yang pernah dibangun masih terasa sangat-sangat hangat. Sementara itu, hubungan yang sudah tidak lagi sama tentunya digambarkan lewat lagu ini. Lagu ini juga menggambarkan kondisi ketika seseorang yang masih ingin bertahan tapi hatinya itu sadar kalau dia itu tidak lagi memiliki tempat di kehidupan orang yang dia cintai. Aduh, cukup sudah. Kita yang modern jangan baca begitu, eh.
1: Jangan terlalu bucin, jangan terlalu menuangkan perasaan itu terlalu serius. Supaya kalau dibilang begini, Kakak Bunga, kalau berani mencintai berarti sudah siap menerima risiko bahwa suatu saat akan bahagia atau kecewa. Itu pilihannya.
0: Aduh. Sudah ada yang mau pukul tembok di belakang ini. Aduh, iya sih, benar sih. Kalau ketong berani terjun dalam satu dunia, berarti ketong sudah siap untuk menerima konsekuensi di dunia.
1: Berani
0: itu
1: membuka hati untuk seseorang berarti antara dua. Bahagia lanjut ataukah sampai di sini saja.
0: Aduh, sampai di sini saja. Cukup sudah. Oke, ada 3 lagu lagi teman Pro 2 tentunya sebelum Bunga dan Kakak Desi pamit. Dan ini merupakan lagu ya di ujung-ujung ya, penghujung-penghujung sore ceria. Teman-teman tetap stay tune saja, nanti Bunga dan Kakak Desi bakal balik lagi di kala selanjutnya untuk pamit.

FM。Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Oke teman Pradua, waktu di studio menunjukkan pukul 19:54 untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya ya Kakak Desi.
1: Iya.
0: Tandanya apa?
1: Kita harus pamit nih teman Pradua. Terima kasih ya sudah bersama dengan kami, Desi dan juga
0: Bunga di sini tentunya teman Pradua. Dan nanti kita bakal balik lagi tentunya di hari-hari berikutnya.
1: Iya.
0: Tapi ini segmen sore-sore ya Kakak Desi yang berakhir.
1: Mm-mm.
0: Jaga malam masih tetap ada bareng.
1: Iya, sampai di pukul 24 iya. Ya teman Pradua.
0: Bareng Kakak Abdi tentunya. Jadi teman-teman tetap stay tune aja di Pradua Fak-Fak ya tentunya. Kalau nanti di segmen jaga malam kalian bakal ditemani sama Kakak Abdi. Bunga dan Kakak Desi pamit ya.
1: Iya.
0: And see you semua. Satu lagu terakhir untuk menutup jam 7 kita dan juga segmen sore ceria.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

0: Yo, masih 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya, teman Pro 2 balik lagi bareng Abdi Wijo Pranata ya, yang bakal nemenin kalian selama 4 jam ke depan di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Ya, Abdi bakal nemenin kalian dengan lagu-lagu dari Indonesia dan mancanegara yang kece-kece abis, yang keren-keren abis, yang sifatnya galau, energik, semuanya ada pokoknya di 4 jam ke depan. Dan bukan hanya lagu-lagu aja teman berdua, nanti kita juga akan mendengarkan MLC, Musik Live Chat dulu di Pro 2 Jakarta. Kita akan bergabung di jam 9 nanti ya. Jadi di jam 8 ini kita akan berbicara tentang apa ya? Iya, tentang Persipura yang gagal. Tapi ini bukan masalah gagal ya teman berdua. Ini tentang masalah tentang usaha yang belum mendapatkan rezeki. Jadi nanti kita akan bahas tentang bagaimana sih seluk-beluk Persipura dan yang lain-lainnya. Jadi sekalian stay tune terus di Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.
1: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: dengar di RRI pernikahan dini dapat menyebabkan stunting.
1: Bagaimana pernikahan dini bisa mempengaruhi stunting ya?
0: Karena pernikahan dini seringkali menyebabkan kehamilan di usia yang sangat muda. Tubuh remaja belum sepenuhnya siap untuk hamil dan melahirkan, sehingga asupan gizi bagi ibu dan janin bisa kurang optimal. Ini yang bisa meningkatkan risiko stunting pada anak.
1: Begitu, jadi kalau seorang ibu masih terlalu muda, kemungkinan tidak bisa memberikan nutrisi yang cukup untuk bayinya ya?
0: Tepat sekali. Selain itu, pengetahuan ibu muda tentang kesehatan dan gizi juga bisa lebih rendah. Mereka kurang memahami pentingnya gizi seimbang selama kehamilan dan masa pertumbuhan anak.
1: Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah pernikahan dini?
0: Pendidikan adalah kuncinya. Meningkatkan kesadaran tentang risiko pernikahan dini dan pentingnya menunda pernikahan hingga usia matang. Selain itu, program-program kesehatan dan pemberdayaan perempuan juga sangat penting.
1: Benar, pendidikan dan kesadaran memang sangat penting.

Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Kedua, buku potret persahabatan karya Santa Panjaitan adalah buku yang mengangkat tema tentang persahabatan. Buku ini menceritakan tentang bagaimana persahabatan dapat mempengaruhi hidup seseorang, baik dalam hal kebahagiaan maupun tantangan. Buku ini mengungkapkan kedalaman hubungan antar manusia dan pentingnya dukungan emosional, kepercayaan, serta komunikasi dalam menjaga dan memperkuat ikatan persahabatan. Selain itu, buku ini juga mengajarkan kita tentang dinamika yang berbeda dalam persahabatan, seperti perbedaan individu dan bagaimana mengatasi konflik yang terjadi. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Ray.
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Bang Malvin. Tadi kita udah dengerin singlenya Tak Sejalan dari Bang Malvin. Gue ngerasa gara galau-galaunya sih lagunya sih. mungkin kalau dengerin sekilas lagunya ya, apalagi dari musiknya, itu emang gara galau-galaunya. Cuman kalau emang kita mencermati liriknya, mendalami liriknya, baru kerasa galaunya ya.
1: Galau terpendam.
0: Galau terpendam ya. Wah, gokil. Tapi sebenarnya kalau dari musik EDM sendiri ada inspirasinya nggak sih? Maksudnya dari siapa?
2: Sebenarnya kalau untuk musik sih banyak ya influencer saya ya. Tapi kan ya saya tetap cari karakter saya sendiri.
0: Betul.
2: Ya, audionya yang memang ya buat ketemunya aja gitu. Karena buat bikin audio kayak mereka juga agak susah.
0: Punya karakteristik sendiri yang mungkin ya gak semua orang bisa ngikutin juga gitu kan. Bener. Dan akhirnya ya Bang Malvin menemukan ciri khasnya lah ya.
2: Dengan suara-suara mesin sih lo.
0: Suara mesin jet. Waduh, gokil. Dan ini juga katanya jadi akan masuk ke dalam album ya.
2: Iya.
0: Akan masuk album yang akan dirilis nanti ke depannya gitu. Tapi kalau ngomongin soal albumnya, secara garis besar apakah musiknya akan seperti ini?
2: Iya. Iya, semuanya hampir seperti itu.
0: Berarti
2: suara gempa bumi semua.
0: Yang mengguncang semua ya. Waduh, gokil. Semuanya mengguncang gitu. Tapi gak ada kepikiran buat bikin lagu yang melo-melo mungkin.
2: Ada melo.
0: Oh ada, di album ini akan ada juga?
2: Ada, itu lagu kelima. Yang lagu cinta cuma satu.
0: Cuma satu berarti spesial loh, Bang.
2: Itu melo tapi ya tetap suaranya banyak kan suara itu tadi suara mesin.
0: Benar-benar musiknya tetap ya benang merahnya masih sama ya Bang.
2: Iya, benang merah masih sama. Lebih karena sinte lebih banyak kan sinte sih sound design karena teman musik saya ini ya mungkin orang apa namanya film jadi mungkin suara-suara yang
0: kebayang. Yeah. Benar-benar. Berarti kalau gitu secara apa ya secara audio itu bisa langsung tervisualisasikan dong berarti ya.
2: Jadi kalau saya pengen suara ikan paus bisa.
0: masa tiba-tiba ada suara ikan paus di lagunya. tapi emang kalau Bang Malvin sendiri emang idenya seliar itu ya kalau bikin lagu atau bikin musik
2: ya karena saya solo gitu. Kalau saya musiknya dominan dengan suara gitaris atau suara piano apa segala macam, saya harus menghadirkan mereka di dalam live.
0: Okay.
2: Tapi kalau saya kan live saya ajaknya dancer bukan musisi.
0: Okay.
2: Tapi lukisan jiwa.
0: Joget. Bener. Berarti emang menikmati panggung ya Bang.
2: Iya.
0: Bener. Oh gitu. Tapi pernah nggak Bang ada nggak kayak maksudnya ego ketika Bang Malvin nulis lagu itu harus ditahan mungkin kayak dari produsernya atau begini yang bikin lagu itu harus ditahan.
2: Enggak ini sih.
0: Kayaknya enggak gitu apa enggak
2: karena bahas ini kan sebenarnya hajat saya ini.
0: Bener sih. Yeah. Berarti emang semuanya akan disalurkan.
2: Yeah, gaya bebas pokoknya.
0: Gaya bebas bener. Tapi kalau ngomongin soal albumnya, berarti rencana akan dirilis tahun ini?
2: Tahun ini sih. Sebenarnya total ada 5 lagu lagi yang memang hampir rampung juga sih.
0: Oke. Berarti ada total akan ada 9 lagu dengan 5 lagu yang akan selesai nanti
2: selesai,
0: ya. Tinggal dikit lagi berarti, Om.
2: Promo di sini juga kan.
0: Boleh. Tapi kalau dari 9 lagu itu ada enggak maksudnya lagu yang paling sulit dan membutuhkan waktu lama tuh yang mana?
2: Atau yang ini? Lagu cinta ini.
0: Oh, lagu cinta ini.
2: Mm-mm.
0: Kenapa apa-apa yang susahnya kenapa tuh?
2: Ya lagunya cinta. Suaranya suara mesin, tapi saya joget. Itu harus ada jogetnya gitu.
0: Oh.
2: Menghadirkan jogetnya ini yang susah.
0: Oke. Berarti emang kayak gimana memvisualisasikan lagu cinta yang romantis
2: dengan joget.
0: Dengan joget. Tapi emang berarti semuanya dengan joget.
2: Joget.
0: Gokil. Tapi kalau kalau inspirasi dari siapa bang? Maksudnya kalau sekarang lagi banyak dengerin siapa gitu?
2: Kalau penyanyi luar sih saya sukanya penyanyi cewek, Zara Larsson.
0: Zara Larsson.
2: Oh, ya.
0: Wih, seru. Zara Larsson seru tuh.
2: Ariana saya suka.
0: Oh wow, that's why ya. Yeah. Lagu-lagunya mostly adalah lagu-lagu yang energik, yang upbeat gitu ya. Walaupun secara lirik ada yang galau, ada yang tentang cinta gitu kan. Ini bahkan ada yang udah gak sejalan sama partner bisnis lagi gitu kan. Wah, Zara Larsson sih gak heran sih. Gakil. Oke deh teman-teman, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Bang Malfri. Buat lo semua yang pengen bertanya, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: single ketiga ya berarti? Ketiga atau keempat? Ketiga ya benar ya. Ketiga. Mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia.
1: Apa namanya ya, semoga bisa menginspirasi mode baru gitu. Kalau galau tuh ya joget.
0: Aduh, bisa dicoba mungkin ya dari sekarang. Kalau emang lagi galau, coba jogetin gitu kan. Dan mungkin bisa didengerin di mana aja nih berarti?
1: Untuk Spotify sudah tersedia di Apple Music, YouTube Music atau nama pribadi saya Malvin huruf besar MALV Venus IM.
0: Bisa dicek di semua DSP ya.
1: Untuk pengen kenal saya bisa di Instagram.
0: Boleh, di mana?
1: Malvin Yulita Tamrin dan di TikTok Malvin sama huruf
0: Malvin saya. Semua ya. Jadi bisa dicek dari Instagramnya Malvin Yulita Tamrin dan juga TikToknya Malvin. Benar. Kalau buat visualizer atau video klip, music video udah ada?
1: Sudah ada.
0: Bisa dicek di mana itu?
1: YouTube Malvin.
0: YouTube ya, Malvin namanya. Jadi kalau lagi galau tapi pengen joget, ini cocok buat kamu ya. Tapi kalau dengerin lagunya Bang Malvin tuh paling cocok sebenarnya pas kapan sih? Pas pulang kantor kah? Atau pas lagi santai kah? Atau gitu?
1: Ya sehari minimal 5 kali.
0: Waduh. Bener, biar kita gak galau-galau ya, biar gak sedih-sedih, semangat terus hidupnya gitu kan. Karena hidup harus terus berjalan kan. Jadi jangan berlarut-larut dengan kesedihan ya. Wis, sudah.
1: Harus tetap jalan.
0: Betul, itu dia. Kalau albumnya boleh di-spill gak sih? Maksudnya judulnya kan?
1: Judulnya Suara Alam Semesta.
0: Wow. Tapi secara garis besar itu akan menceritakan tentang apa itu Bang?
1: Hidup saya pribadi.
0: Oh berarti emang
1: kehidupan saya.
0: Kesehariannya, perjalanan, kehidupan gitu ya. Wih, seru-seru. Jadi ditunggu aja mungkin buat yang penasaran kira-kira kapan bisa di-follow dulu sosial medianya ya. Biar gak ketinggalan nanti update-update-nya ya. Jadi pastiin kamu follow dan tentunya lagu Tak Sejalan bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Jadi
1: jangan lupa request.
0: Nah itu dia. Sekarang galau sedih, galau joget. Alright, terima kasih sekali lagi buat Bang Malvin. Seru banget malam hari ini. Terima kasih sudah main-main. Ditunggu untuk full albumnya. Nanti akan kesini lagi katanya. Dimana sini? Jangan kapok-kapok ya Bang ya. Oke, jadi nanti kita tungguin Suara Alam Semesta yang akan dirilis segera di tahun ini ya Bang ya. Oke, terima kasih Bang Malvin sudah main-main. Kita ditunggu albumnya. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia sudah mendengarkan, udah seru-seruan 1 jam terakhir. Dan habis ini bakal dilanjut dengan penyiar Pro 2 FM favorit kamu tentunya. Jadi kalau gitu gua Edi Tama pamit dan
1: Malvin ikut pamit juga.
0: Oke, kita ketemu lagi di MLC hari Senin minggu depan teman Pro 2. Bye bye.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Yo, masih 29 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya, terima kasih teman Pro 2, setelah 1 jam tadi kalian mendengarkan MLC ya, bersama kakak-kakak yang ganteng, kakak-kakak yang hits, kakak-kakak yang seru ya. Dan 1 jam tadi telah ditemani sama Pro 2 Jakarta, dan saat ini kalian mendengarkan Pro 2 Fak-Fak maksudnya bersama Abdi kembali ya. Ya teman berdua, tadi seperti yang Abdi janjikan tadi, kita akan membahas tentang Persipura ya teman berdua. Tadi sore untuk teman berdua yang belum tahu informasi, tadi sore itu kita baru saja menyaksikan pertandingan panas antara Persipura Jayapura melawan Adiaksa FC teman berdua dalam playoff promosi Liga 2. Dan hasil akhirnya teman berdua, Adiaksa berhasil menang tipis 1-0. Dan dengan hasil itu Persipura harus menunda dulu mimpi kembali ke Liga 1 untuk musim depan. Tapi teman berdua, di sini Abdi bilang ya, malam ini kita tidak usah menangis di pojokan sambil muter lagu galau ya. Karena sepak bola itu bukan cuma soal menang dan kalah teman berdua. Ini soal perjalanan, soal perjuangan, soal bagaimana satu tim dari Papua bikin seluruh Indonesia kembali ingat kalau mutiara hitam itu belum habis. Bayangin aja ya teman berdua, sepanjang musim Persipura ini tampil luar biasa, sempat naik turun, sempat diragukan, tapi mereka tetap berjuang sampai titik terakhir playoff sore tadi. Bahkan sebelum laga final ini ya, Persipura datang dengan catatan impresif dan nyaris tak terkalahkan dalam beberapa pertandingan terakhir mereka teman berdua. Dan sebagai fans yang keren, Abdi mau bilang ya, kita harus bisa bilang ini. Ya, hari ini kalah, tapi rasa bangga itu tidak ikut kalah teman berdua. Karena supporter sejati itu bukan cuma hadir waktu timnya menang teman berdua, tapi juga tetap berdiri waktu tim lagi jatuh. Kalau kata anak bola tuh gini teman berdua, kalau cinta cuman pas menang aja, itu namanya bukan supporter, tapi itu investor perasaan. Cih.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Jangan biarkan lahan kosong hanya ditumbuhi ilalang. Ubah jadi kebun sayur, taman gizi, atau kebun herbal. Selain mempercantik lingkungan, hasilnya bisa bantu kebutuhan pangan keluarga, bahkan jadi sumber penghasilan tambahan. Yuk, manfaatkan lahan kosong, tanam harapan, panen masa depan.

Yo yo yo yo yo, masih di 59 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya, teman Pro 2 masih membahas tentang dinamika Persipura tadi dan pertandingan sepak bola ya, teman Pro 2. Yang paling keren dari Persipura musim ini, teman Pro 2, bukan cuma skor atau statistik ya, tapi mentalnya. Kita tahu perjalanan mereka menuju playoff itu tidak gampang ya, teman berdua, alias susah sekali. Mereka harus bersaing ketat sepanjang musim Liga 2, menghadapi tekanan, menghadapi ekspektasi yang besar, sampai rasa rindu masyarakat Papua untuk melihat Persipura kembali lagi ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Dan yang kita lihat tadi ya di stadion, atmosfernya luar biasa, teman berdua. Dukungan supporter benar-benar pecah. Ini bukti kalau sepak bola Papua ini masih punya nyawa yang besar sekali, teman berdua. Tapi ya namanya hidup ya, kadang hidup itu juga mirip kayak pertandingan sepak bola, teman berdua. Sudah latihan keras, sudah niat, sudah all out pokoknya, hasilnya belum sesuai harapan. Tapi bukan berarti perjuangan yang kita buat itu sia-sia, teman berdua. Karena proses itu tetap membentuk mental, teman berdua. Dan kekalahan hari ini bisa jadi bahan bakar buat musim depan ya, untuk comeback lagi. Lagi pula ya, teman berdua, comeback itu lebih keren daripada jalan yang mulus tanpa drama. Kalau langsung sukses terus mah, klub bola itu bukan klub bola ya, itu printer fotokopi. Kalau mau sukses terus, tinggal cetak kemenangan terus. Tapi ini masalahnya sepak bola, ada menang ada kalah, jadi slow aja.

0: Mencintai produk dalam negeri berarti mendukung perekonomian lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan membeli produk buatan dalam negeri, kita membantu menciptakan lapangan kerja dan mendukung para pelaku usaha di daerah kita untuk terus berkembang.
1: Selain itu, produk lokal atau dalam negeri seringkali memiliki kualitas yang tak kalah dibandingkan produk impor. Dan biasanya lebih sesuai dengan kebutuhan dan selera masyarakat Indonesia. Dengan mencintai produk dalam negeri, kita juga berperan dalam menjaga budaya dan warisan bangsa, serta mengurangi ketergantungan pada produk luar negeri.

Digital, interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

rukun tetangga dan rukun warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Dengan peduli sama pedagang di sekitar kita, bisa mengentaskan kemiskinan loh.
1: Bagaimana caranya?
0: Salah satu caranya adalah dengan mendukung usaha kecil dan menengah. Misalnya, kita bisa membantu usaha teman-teman kita dengan membeli produk mereka atau mempromosikan di sosial media kita.
1: Oh iya ya, benar juga.
0: Kita juga bisa mendorong pelatihan keterampilan bagi masyarakat sekitar. Misalnya, pelatihan menjahit, memasak, keterampilan teknis lainnya yang bisa membantu mereka membuka usaha mereka sendiri.
1: Benar juga ya, mereka juga bisa lebih mandiri dan tidak bergantung pada pekerjaan formal yang mungkin sulit didapat.
0: Iya, mulai dari langkah kecil tapi berdampak besar. Dengan begitu, kita bisa membantu mengentaskan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja di sekitar kita.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Dengan peduli sama pedagang di sekitar kita, bisa mengentaskan kemiskinan loh.
1: Bagaimana caranya?
0: Salah satu caranya adalah dengan mendukung usaha kecil dan menengah. Misalnya, kita bisa membantu usaha teman-teman kita dengan membeli produk mereka atau mempromosikan di sosial media kita.
1: Oh iya ya, benar juga.
0: Kita juga bisa mendorong pelatihan keterampilan bagi masyarakat sekitar. Misalnya pelatihan menjahit, memasak, keterampilan teknis lainnya yang bisa membantu mereka membuka usaha mereka sendiri.
1: Benar juga ya, mereka juga bisa lebih mandiri dan tidak bergantung pada pekerjaan formal yang mungkin sulit didapat.
0: Iya, mulai dari langkah kecil tapi berdampak besar. Dengan begitu, kita bisa membantu mengentaskan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja di sekitar kita.

udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

0: ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya?
0: Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Teman Pro 2, tahukah kamu selama ini secara tak sadar kita paham bahwa penggunaan huruf K merepresentasikan ribu. Lantas, mengapa kata K diartikan ribu? Dikutip dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo merupakan unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Kita mengenal kilometer sebagai satuan jarak, kemudian kilogram sebagai satuan berat. Dalam tingkatan, kilo sama dengan 1000 gram dan 1000 meter. Itulah yang menyebabkan banyak orang mengganti ribu dengan K. Penggunaan K untuk menyingkat ribu sudah dimulai sejak pertengahan tahun 1940-an.

0: Facebook, Instagram, @RRI_Pro2Fakfak.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
2: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
1: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
2: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
1: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

kamu? Apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

0: kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pertama.

Teman Pro 2, tahukah kamu selama ini secara tak sadar kita paham bahwa penggunaan huruf K merepresentasikan ribu. Lantas, mengapa kata-kata diartikan ribu? Dikutip dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo merupakan unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Kita mengenal kilometer sebagai satuan jarak, kemudian kilogram sebagai satuan berat. Dalam tingkatan, kilo sama dengan 1000 gram dan 1000 meter. Itulah yang menyebabkan banyak orang mengganti ribu dengan K. Penggunaan K untuk menyingkat ribu sudah dimulai sejak pertengahan tahun 1940-an.

Indonesia, program Pro 2 Fak-Fak Mudara pada frekuensi FM 89,0 MHz kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi ini hingga malam hari. Pada hari Sabtu tanggal 9 bulan Mei tahun 2026 dari Jalan Kapten PTN 72 Fak-Fak kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi dong Pro 2, tentunya di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu di edisi hari. Edisi hari Sabtu ya, edisi hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026 pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Gimana kabarnya teman Pro 2? Maul tahu kayaknya masih peluk guling, peluk bantal ya teman-teman ya. Tapi teman Pro 2 yang udah beraktivitas di pagi hari ini kece bener teman-teman ya. Kece banget lebih tepatnya teman Pro 2 karena udah berani untuk mengalahkan rasa malas, rasa ngantuknya teman-teman ya. Dan tentunya kembali lagi untuk Maul menemani ruang dengar kalian semua di edisi hari Sabtu ini dari jam 5. Dari jam 5 hingga jam 6 kita bakal jazz music ya. Tentunya nanti jam 6 dan juga jam 7 kita bakal asik-asikan dengan topik-topik yang seru ya, yang viral soal kesehatan dan juga pokoknya topik-topik ringan lah untuk dibahas di pagi hari. Hingga nanti pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur tentunya. Dan juga teman Pro 2, kita seperti biasa 1 jam ke depan nih kita akan mendengarkan rangkaian musik atau jazz music yang telah disediakan oleh MD kami, yaitu musik director kami tentunya, agar bisa memulai pagi hari kalian semua lebih semangat lagi teman-teman ya. Kita mulai dengan jazz music kita, yaitu mulai dengan lagu pertama kita, yaitu lagu dari Rizky Febian dan juga Adrian Khalif dengan lagunya yaitu Alamak.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman terbaik kamu. Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

0: Aduh, susah banget mau tidur. Umur Amas semester udah makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi nggak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
1: Udah, kamu gak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
2: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
1: Gak boleh kayak gitu, kamu harus merhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut, overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh sekarang tarik napas dalam-dalam dan istirahatlah.
2: Alah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan, minta duit aja terus ke mereka.
1: Janganlah, kamu harus yakin. Kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah dan gak perlu dipikir. Tapi dijalanin aja.
2: Dih, jangan kegeran deh, kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa, coba dipikir. Sampai sekarang aja kamu. Woi, mati.
1: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?
2: Iya sih, emang jebak banget overthinking.

Kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapat jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja selalu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodo amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lolololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: Aku sekarang SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA. Seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
3: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Selamat sembilan FM Pro 2 Fafak, teman terbaik kamu dan juga Spada teman Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2. Dan di pukul 6 lewat 9 menit ya teman-teman ya, langit Fafak kayaknya masih biru-biru, apa ya, biru-biru gelap subuh teman Pro 2 ya. Agak berawan juga nih teman-teman, jadi sepertinya matahari juga belum keluar sepenuhnya. Bukan berarti kalian semua masih apa ya, masih peluk-pelukan ya sama guling, sama bantal teman-teman ya. Tapi emang sih susah, agak susah lepas sama Bro 2, bukan agak lagi, malah banget ya sama Bro 2 ya, susah lepas banget. Karena kalau udah weekend kayak gini tuh kayaknya udah ada justifikasi gitu gak sih? Udah kayak, ah apain sih hari Sabtu pagi kayak gini, buat apa bangun pagi-pagi kah Maul, mending lanjut tidur lagi. Waduh, jangan dong Tom Pro 2. Ingat ya katanya, kata orang tua ya, kalau misalnya bangun telat nanti rezekinya dipatok ayam Tom Pro 2. Jadi mending kalau misalnya Tom Pro 2 yang lagi masih tidur tapi dengerin ini mungkin dari radio tetangganya yang lagi puter ya, atau mungkin dari radio rumah di anggota keluarga lain teman-teman Pro 2. Jadi pastikan kalian semua bangun dan juga memulai hari kalian. Kalau bisa pagi-pagi kayak gini kalian tuh punya garis start lebih awal nih daripada teman-teman lainnya. Jadi teman-teman semangat ya untuk bangun ya. Dan juga teman Pro 2 untuk jam 6 ini kita bakal membahas topik-topik yang seru juga. Tapi sebelumnya masih request-requestan lagu kali ya, masih seputar menyemangati kalian semua di pagi hari ini. Jadi teman Pro 2 yang mau request lagu boleh banget nih menghubungi mau lewat jalur WhatsApp ya, bisa lewat chat, bisa lewat telepon juga kalau mau ngobrol-ngobrol di 0811-4894-990 dan juga lewat RRI Digital. Teman-teman jangan kemana-mana tentunya, sambil Maul juga menerima requestan lagu dari teman-teman. Ini dia lagu selanjutnya, lagu dari Gracie Abrams, yaitu Where Do We Go Now.

0: Budayakan kata-kata baik sejak saat ini. Kamu perlu dibiasakan diri agar kelak dapat terus menggunakan bahasa yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Ambil sepatu dong. Kalau kamu menjadi orang yang diminta bantuan dengan cara demikian, kira-kira kamu mau membantu atau malah kesal mendengarnya?
1: Tolong ambilkan sepatu itu ya.
0: Apa sulitnya menambahkan satu kata di deret kalimat permintaan bantuan itu? Tidak ada sulitnya, bukan? Ingat, menggunakan kata tolong tidak pernah merendahkan diri kita sebagai orang yang meminta bantuan. Di sisi lain, hal tersebut justru menandakan bahwa kita menghormati orang yang hendak memberi bantuan kepada kita. Bukankah menyenangkan mendapat pertolongan di tengah kesulitan? Jangan lupa kata tolongnya ya.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Kok nggak pakai helm?
5: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
4: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
5: Ribet ih.
6: Oh no.
4: Terserah deh.
7: A few minutes later.
4: Loh, kok balik lagi?
5: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
4: Ngeyel sih.

0: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
1: The best, terbaik, terbaik.
0: Follow Facebook, Instagram, @

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Pan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan

Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

0: power, the power, power. Papa Lado.
1: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Tawar Letih ya teman Pro 2 ya. Dan juga teman-teman, kita baru aja masuk ke request lagu nih dari Kak Ian yang ada di Wagom katanya ya. Wagom sebelah mana nih Kak Ian ya? Kayaknya baru pertama kali nih Kak Ian hubungi WhatsAppnya Pro 2 ya, teman Pro 2 ya. Dan juga katanya mau request lagu dong, lagu dari Semi Simorangkir, Jangan Takut Untuk Ngebuka Hari Sabtu Pagi Ini Dengan Teh. Asik. Salam-salam juga buat teman Pro 2 yang lagi mendengarkan di radio dan juga dimanapun ya, teman Pro 2 katanya gitu tuh. Jadi salam-salam juga nih buat Kak Ian dan juga sekeluarga, sekompleks ya yang ada di Wagom nih teman Pro 2 ya. Dan juga kita udah masuk nih, Semi Simorangkir ya, Jangan Takut udah masuk. Dan teman-teman yang masih mau request lagu boleh banget, silakan mau mau ya lewat jalur WhatsApp di 0811-4894-990 dan juga lewat RRI Digital teman-teman. Dan Om Pro 2 setelah ini nanti jam 7 kita bakal bahas putar topik kesehatan dan lain-lain ya. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune di 89 FM. Dan juga ini dia lagu dari Semi Simorangkir, Jangan Takut, requestan dari Kak Ian yang ada di Wagom.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Mana tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
3: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pro 2. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

Yo, what's up, temen Pro 2, masih 89 FM Pro 2 Fafak. Dan itu dia lagu dari David Guetta and Sia ya teman Pro 2, dengan lagunya itu Beautiful People. Beautiful people ya teman Pro 2 ya. Orang-orang yang beautiful, artinya cantik teman-teman ya. Bukan cantik cewek doang, tapi beautiful tuh bisa ke cowok, ke cewek ya teman Pro 2 ya. Yang penting rupawan lah. Tapi rupawan tuh bukan cuma good looking aja teman-teman ya, tapi rupawan dalam hati juga, rupawan dari skill, dari kemampuan, dari apa lagi, dari sikapnya ya, rupawan teman-teman, rendah hati juga, itu rupawan loh. Jadi beautiful people tuh luas banget nih teman-teman ya. Jadi gimana para beautiful people kita, asik gimana teman Bro dulu, udah pada bangun belum nih di jam 7 lewat 15 menit waktu Indonesia Timur? Mungkin ada yang kaget-kaget bangun ya, kayak aduh Satu telat, eh ternyata hari Sabtu, aduh. And then selamat pagi teman Pro 2 ya, tentunya bareng Maul nih di program Sepada. Siap nemenin kamu semua di hari Sabtu teman-teman ya. Dan juga kita masuk di cuaca di kota Fafak terlebih dahulu nih teman Pro 2. Diperkirakan ya teman-teman ya, bakal ada turun hujan ringan sedikit dengan suhu udara ada di sekitaran 23 sampai 28 derajat Celcius. Jadi udaranya tuh emang bakal terasa agak sejuk-sejuk syahdu gitu ya teman-teman ya. Jadi adem-adem ayem nih. Pas banget teman Pro 2 buat kaum rebahan di hari Sabtu ini ya. Aduh, mendukung banget nih. Tapi tenang, buat teman Pro 2 yang tetap harus produktif ataupun mau keluar buat buat beraktivitas ya di luar rumah ya, please jangan lupa masukin payung ataupun jas hujan kalian ke dalam tas ya. Karena tentunya kita udah membawakan kabar kalau misalnya ternyata bakal ada hujan ringan ya. Jadi teman-teman khusus yang bawa motor, stay safe juga dan hati-hati di jalan, karena pasti jalanan di Fafak tuh licin terus teman-teman ya. Nah kalau cuaca lagi mellow dan juga mendung kayak gini, teman Pro 2 tuh tipe yang kayak gimana nih? Apakah lanjut tidur teman Pro 2, atau mungkin tipe yang ngopi, ngeteh gitu ya di teras sambil ngeliatin hujan rintik-rintik? Atau teman-teman tipe yang kayak apa hujan ini? Kita gas aja nongki-nongki ya di luar. Waduh, diterobos gak tuh teman-teman ya. Kalau mau sih tipe yang rebahan aja sih teman Pro 2 ya. Karena kalau rebahan tuh aduh enak banget, syahdu banget teman-teman ya. Apalagi ditemani oleh hujan. Dan juga teman-teman yang masih mau request lagu boleh banget nih. Silakan menghubungi Maul di 0811-4894-990 dan juga lewat RRI Digital. Teman-teman Pro 2 itu dia ya perkiraan cuaca BMKG untuk wilayah Fafak dan sekitarnya. Sekarang kita masuk ke lagu dari siapa nih? Lagu dari Vidi Aldiano kali ya. Meskipun hujan ya, meskipun mungkin kalian malas-malesan, tapi yang penting Sabtu pagi kalian semua ditemani oleh lagu dari Vidi Aldiano, yaitu Senyumin Dulu Aja. Senyumin dulu aja ya Sabtu pagi ini teman-teman ya. Bye.

0: nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
3: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
2: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
3: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Ri, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
2: Oh iya ya, benar juga.
3: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan, kan?
2: Oke. Mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi hingga berarti selesai.
3: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
4: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita.

payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lun Ben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan rendah di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkan.

Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Novel Perahu Kertas ini mengisahkan tentang arti cinta dan persahabatan. Dari novel ini kita juga belajar tentang arti sebuah perjuangan dalam meraih cita-cita dan impian. Dari kisah ini, kita bisa belajar dari seorang gadis yang bernama Kugi. Gadis ini mempunyai bawaan yang ceria dan periang. Kugi sendiri sangat menyukai dongeng. Karena kebiasaan ini yang akhirnya membuat Kugi menuliskan segala perasaannya pada sebuah kertas yang kemudian dibentuk seperti perahu, lalu menghanyutkannya di sungai dan dengan harapan bahwa Dewa Neptunus membacanya. Kugi juga mempunyai dua orang sahabat, dan dari kedua sahabatnya Kugi bertemu dan berkenalan dengan seorang pria yang bernama Kenan. Dari perkenalan itulah

0: keduanya saling menyukai, namun mereka memilih untuk tidak mengungkapkan perasaan mereka. Setelah menamatkan pendidikannya, Hugi pun memilih untuk meninggalkan Bandung dan bekerja di Jakarta dan menjadi seorang penulis. Begitu juga dengan Kenan, untuk membuat impiannya menjadi nyata, dia pun memilih untuk pergi ke Bali dan bertemu dengan sahabat ibunya. Kita harus menjadi sesuatu yang bukan diri kita, untuk akhirnya menjadi sesuatu yang merupakan diri kita sendiri. Terkadang, tidak semua mimpi bisa kita raih begitu saja. Banyak pengorbanan yang harus dilakukan, dan salah satunya adalah menjadi salah satu yang bukan diri kita inginkan. Dari novel ini kita juga bisa belajar tentang arti sebuah perjuangan dalam meraih cita-cita, impian, dan cinta.
1: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Hitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Bank. Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Hilang Bodoh itu adalah lagu dari David, teman-teman, ya. Itu lagu dari dengan judulnya itu Locked and Loaded, teman Pro 2, ya. Tapi kalau ngomongin soal lagu David itu padahal enak-enak banget, ya, teman Pro 2, ya. Aduh, mau suka banget lagi lagu yang apa namanya, Homicide itu loh, teman Pro 2, ya. Dan juga lagu-lagu, pokoknya banyak banget. Ada juga yang Here With Me, yang lagunya soundtracknya Spider-Man kalau gak salah, ya, teman Pro 2, ya. Dan juga yang I Don't Care How Long It Takes, itu Here With Me gak sih? Dan juga banyak deh, pokoknya kalau misalnya lagunya David yang mau suka, ya. Tapi sayang banget Davidnya itu, waduh, terkena ini, ya, teman-teman, ya, yang kontroversial juga, teman Pro 2. Tapi kalian semua ngikutin gak sih, teman-teman, ya? Mungkin kalau sebentar lagi, mungkin, ya, nanti di jam 8 kita bakal bahas kali, ya, isu dan juga topik-topik mengenai David, teman Pro 2, dan juga seberapa apa nih? Udah seberapa lama, udah seberapa jauh sih progresnya, ya, proses penyelidikannya, dan juga mengenai pembunuhan dari Celesti. Aduh, lagu seenak itu, teman Pro 2, ya, ternyata Confession, waduh, gawat banget. Teman-teman yang mau request lagu boleh banget nih, kita baru aja masukkan request lagu dari Kak Andi lagi, ya. Dari Kak Andi katanya mau request lagu Weird Genius, yaitu dengan lagunya itu Lati, ya. Wah, Lati, ini Lati mah udah lama banget, ya, Kak Andi, ya. Tapi ya enak-enak aja sih untuk didengerin, apalagi lagi berkendara, teman Pro 2, ya. Ya, kita langsung dengerin aja nih lagu, requestan lagu dari Kak Andi dengan lagunya itu Weird Genius, yaitu Lati feat. Sarah Fajira.

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.

0: udah jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
1: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

Like this.

Yo, satu Pro 2 masih di 89 FM Pro 2 Fafak, teman terbaik kamu dan juga teman Pro 2 seperti yang mau janjikan ya. Kita kayaknya bakal bahas seputar David, teman Pro 2 ya. Kalau misalnya sebelumnya tadi kita udah dengar lagu dari David yaitu Lock and Loaded, teman-teman ya. Tapi sekarang kita mau bahas kira-kira tuh sekarang progresnya tuh sampai mana sih? Tapi kalian semua tahu enggak sih lagu David teman Pro 2 yang banyak banget ya yang kayak pokoknya lagunya tenang-tenang mellow gitu teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kalian dengerin sambil tidur tuh ya, rasanya enak banget gitu. Salah satunya yang kayak I don't care how long it takes as long as you lupa lo gitu awalnya. Dan juga teman Pro 2 kita bakal bahas seputar progres dari musisi David ini ya, karena katanya dia itu di mobil Teslanya sempat ada penemuan jasad wanita ya di bagasi mobilnya teman Pro 2. Jadi teman Pro 2 kalau kalian tahu David ya, yang lagunya Here With Me sering banget ngegalauin FYP kita. Nah kabarnya lumayan dark juga teman Pro 2 ya. David sempat diperiksa intensif sebagai tersangka potensial sama kepolisian Los Angeles teman Pro 2. Dimana kasusnya tuh berat banget soalnya terkait penemuan jasad remaja perempuan umur 15 tahun di bagasi mobil Tesla miliknya. Gara-gara kasus panjang ini, David sampai harus ngebatalin banyak tur dunianya kemarin sampai sekarang pun ya. Netizen dan fans masih terus banget ngikutin proses kasusnya teman Pro 2. Pada penasaran kira-kira David ini beneran terlibat atau emang cuma apes aja ya kira-kira mobilnya dijadiin tempat kejadian perkara. Tapi cukup mind blowing juga ya teman-teman ya, karena si David ini jasad perempuan yang ada di mobil Teslanya ini kan bernama Celestie ya. Dan perawakannya dan juga namanya ini sama gitu loh, sama model-model dan juga lagu-lagu yang ada di David ini yang menceritakan seorang perempuan kan. Dan jadi tuh kayak apakah ini beneran cuman kejadian iseng orang pengen nge-frame si David ini, atau emang benar-benar lagu-lagunya itu merupakan confession sama Bro 2 ya. Lagu-lagunya ini merupakan pengakuan kalau misalnya David ini benar-benar ngebunuh si Celestie. Nah, sampai sekarang tuh masih dilanjutin terus ya penyidikan dan juga identifikasinya, investigasinya teman Pro 2 ya. Jadi kita pantau terus, kita kawal terus tentunya, karena lagu seenak itu, musisi seenak itu suaranya, ternyata kelakuannya iblis teman Pro 2. Waduh. Kalau kalian sendiri yang ngikutin kayak gini, gimana tanggapan kalian teman-teman? Bisa mau WA ya di 0811-4894-990 dan juga lewat RRI Digital. Selanjutnya kita masuk ke lagu dari Sabrina Carpenter nih teman-teman ya. Lagu Sabrina Carpenter yang berjudul Taste.

0: Kita santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah, kita jalan dulu di tepi pantai. Eh, yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
1: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Eh, ada telur, Mbak Irna.
1: Ah, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Eh, biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
1: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
0: Eh, ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.
3: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: Mereka penuh ide, penuh semangat. Anak muda bukan hanya generasi penerus, tapi juga agen perubahan.
1: Di tangan anak muda lahir generasi positif, dari sosial, lingkungan, hingga teknologi. Mereka tak hanya bermimpi, mereka bertindak.
0: Dukung kreativitas, dukung aksi nyata. Anak muda butuh ruang, kepercayaan, dan kesempatan.
1: Kami bukan masa depan, kami adalah sekarang.

Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Rumah Tanpa Jendela, karya Asma Nadia, diterbitkan pada Oktober 2017. Buku ini menceritakan tentang Rara adalah seorang anak yang penuh semangat dan selalu berpikir positif meskipun hidup dalam keterbatasan. Ia tinggal bersama dengan ibunya di sebuah rumah yang tidak memiliki jendela. Ia mencerminkan keterbatasan fisik dan ekonomi yang mereka alami. Meskipun demikian, Rara tetap berusaha melihat dunia luar dengan penuh optimis dan impian besar. Ia memiliki teman imajinasi dan sering berinteraksi dengan dunia luar melalui imajinasinya yang kaya. Demikian esensi buku Rumah Tanpa Jendela, karya Asma Nadia. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.